Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta.

Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: dan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore, Sabtu, Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
1: Sar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jamaah

tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu

sementara itu Kepala Kementerian Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arief Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nurudidaya. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Wesbal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tismodara untuk Indonesia.

0: sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu kan, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fasih dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Itu Bagenis, itu Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi potensi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait

0: iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
1: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol deras masing-masing dibekukan oleh

klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga.

kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami Florata pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, pagi hari ini kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan Arya Dalexta Fadli, Prakirawan BMKG Stasiun Tenau, Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Arya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku tanggal hari ini 19 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 20 Juni 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote. Kondisi cuaca umumnya kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 10 hingga 44 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat dan nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Arya. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebagai bahan perencanaan aktivitas Anda hari ini, kami akan berikan update terkait dengan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Yuliana E. Parera, Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Yuli.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Oke, baik. Baik, selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk memperbaharui informasi perakiran cuaca khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Adanya potensi hujan ringan di

0: di wilayah Betun. Siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Adanya potensi hujan di wilayah Keva Menanu, Soe, Betun, Atambua, Alor, Ruteng, Labuan Bajo, Wai Bakul, Tambolaka, dan Wai Kabubak. Pada malam hari, cuaca pada umumnya cerah berawan, adanya potensi hujan ringan di wilayah Keva Menanu, Soe, Betun, Atambua, Tambolaka, dan Ruteng. Sedangkan pada dini hari, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, adanya potensi hujan ringan di wilayah Soe dan Betun. Adanya potensi kabut di wilayah Ruteng. Sedangkan suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Adanya peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburejua. Sedangkan cuaca pada Kota Ende pada pagi hari hingga dini hari nanti pada umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Arah anginnya bertiup dari timur dengan kecepatan 22 km per jam. Demikian informasi dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Yuli. Selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Selamat pagi.

0: topi atau yang disebut juga awan lentikular kerap kali ditemukan di puncak-puncak gunung Indonesia. Bentuk keseluruhan awan terlihat seperti lensa sehingga disebut lentikularis atau awan lentikular. Awan lentikular ini sering muncul di musim dingin, tetapi terkadang bisa juga dilihat di waktu lain dalam setahun. Ketika udara lembab yang stabil bertiup di atas puncak gunung, ia dapat membentuk sekelompok gelombang besar di sisi arah angin. Udara akan naik dan mendingin. Proses ini disebut pendinginan ekspansif. Jika suhu cukup rendah, maka uap air di udara akan mengembun. Hal ini akan membentuk awan unik yang kita kenal sebagai awan lentikular atau awan topi. Bila dipandang mata, awan topi ini sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, awan topi dapat berbahaya terutama bagi dunia penerbangan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video analisa, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deepware, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Bai Sareng yang menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia tadi hingga menjelang pukul 10 waktu.

Meksiko yang mewakili Amerika Latin dan juga Korea Selatan. Penggemar cewek-cewek ini biasanya nih, yang berbau-bau K-pop nih. Nah, informasi pertama pendengar, di mana ada satu drone yang tidak dikenal masuk atau menyusup di lokasi latihan Piala Dunia 2026 Timnas Korea Selatan. Nah, Timnas Korea Selatan menghadapi situasi yang tidak terduga menyangkut keamanan. Seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, bahwa sebuah drone yang tidak dikenal terdeteksi menyusup terbang di atas lokasi latihan mereka di Guadalajara. Nah, insiden ini terjadi saat Korea Selatan menggelar sesi latihan tertutup pada Rabu 17 Juni 2026. Latihan tersebut merupakan persiapan menuju pertandingan kedua grup A melawan Meksiko. Menurut laporan media Korea Selatan, drone muncul sebelum sesi latihan taktik utama dan dimulai. Maksud kami, sebelum sesi latihan taktik utama dimulai. Kemunculan perangkat itu memicu kekhawatiran adanya upaya pemantauan terhadap persiapan tim. Petugas keamanan yang bertugas di area latihan segera mendeteksi keberadaan drone tersebut, dan informasi itu kemudian diteruskan kepada personel militer Meksiko yang bersiaga di sekitar kamp latihan. Militer Meksiko dilaporkan mengerahkan unit untuk menangani situasi tersebut, dan perangkat pengganggu frekuensi digunakan hingga drone akhirnya jatuh ke tanah. Sementara itu, pelatih Korea Selatan Yung Ming-bo mengaku insiden itu tidak berdampak besar. Namun ia menyayangkan kejadian tersebut muncul pada fase penting persiapan pertandingan seperti ini. Meski demikian, Hong menilai waktunya sangat tidak tepat bagi timnya. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi selama turnamen berlangsung. Dan sebelumnya, kasus drone dalam sepak bola internasional juga pernah terjadi pada Olimpiade Paris 2024, di mana tim putri Kanada dituduh merekam latihan Selandia Baru menggunakan drone. Akibat kasus itu, pelatih Bev Fritzman diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Kanada. Dua staf pelatih juga dijatuhi sanksi, dan Kanada kehilangan 6 poin. Untuk kasus ini, Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan juga telah meminta penyelidikan kepada Kepolisian Meksiko. FIFA juga sudah menerima laporan dan diminta membantu mencegah kejadian serupa. Dan masih dari Piala Dunia juga terkait dengan Meksiko yang akan berjumpa dengan Korea Selatan di grup A Piala Dunia 2026, dan pertandingan ini nantinya dimainkan di Guadalajara Stadium Meksiko pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita tahu Meksiko dalam kepercayaan yang baik pendengar setelah di laga sebelumnya menang 2-0 atas Afrika Selatan. Tapi pelatih timnas Meksiko Javier Aguirre memberikan penilaian positif terhadap Korea Selatan. Dalam salah satu pernyataannya kepada media, Aguirre menyoroti gaya bermain Korea Selatan. Nah, karena Korea ini menurut Aguirre mirip seperti Jepang tetapi lebih keras dan juga lebih agresif. Tidak hanya Meksiko, Korea Selatan juga dalam kepercayaan diri yang baik. Karena kita tahu bagi Anda pendengar yang kemarin sudah menonton atau mendengarkan pertandingan Piala Dunia lewat radio, Korea ini mampu comeback menang 2-1 atas Ceko. Nah, pelatih Korea Selatan Yung Ming-bo menganggap Meksiko lawan kuat dan punya pengalaman di Piala Dunia. Nah, laga ini dipandang sebagai tes penting sebelum dan saat Piala Dunia. Meski Hong mengakui keberhasilan para pemainnya dengan sistem 3 back, namun Hong merahasiakan untuk pertandingan melawan Meksiko. Dalam laga nanti, Korea Selatan akan bermain tanpa gelandang pengatur serangan Lee Jae-sung karena gelandang ini mengalami cedera hamstring. Diketahui dalam 15 kali pertemuan antara kedua negara, Meksiko menang 8 kali dan Korea Selatan menang 5 kali, sedangkan 2 kali laga lainnya berakhir imbang. Kemudian ada perkiraan susunan pemain pendengar, di mana Meksiko nanti akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ada Raul Angel sebagai penjaga gawang. Di 4 posisi back ada Israel Reyes, Edson Alvarez, Johan Vazquez, dan juga Jesus Gallardo. Di tengah ada 2 gelandang jangkar, Eric Lira dan Brian Gutierrez. Kemudian ditopang oleh 3 penyerang utama, yakni Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Julian Quinones, dan striker gantung yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yakni Raul Jimenez yang kemarin sempat membela Fulham di Liga Inggris. Sementara itu, Korea Selatan akan turun dengan formasi 4-3-3. Di kiper ada Kim Song-gyu. Sementara itu, di depan kiper ada 4 pemain, yakni Song Yong-wo, Lee Han-bum, dan juga Kim In-jae serta Lee Ging-yuk. 4 back ini akan ditopang oleh 3 gelandang yakni Lee Tae-sok, Wang In-bo, dan Park Sung-ho. Setelah itu
Di depannya ada tiga front line penyerang utama, yakni Lee Jae-sung, Lee Kang-in, dan juga Seung Hong-min. Rencananya pertandingan ini pendengar akan disiarkan melalui terestrial RRI tentunya bersama Pro 3 Jakarta dan bersama sportcaster kita Erik Hamzah dan juga Senpi Hilmansah yang akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan pesta bola dunia pertandingan antara Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang disiarkan langsung oleh RRI Pro 3 Jakarta bersama sportcaster kita Erik Hamzah dan Selvi Hilmansah. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan mendengarkan.
1: Bung Selvi Hilmansah dan juga komentar.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya kembali kami menyapa Anda di udara. Di kesempatan siang hari ini saya Angela But kembali hadir untuk menemani Anda hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, dari tadi pukul 9 hingga pukul 11 ya, lewat 6 menit tadi, kita sudah hadirkan bersama yaitu terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan. Dan tentunya semoga siaran ini juga dapat menjadi hiburan untuk Anda bagi yang memang suka bola ya. Dan tentunya pendengar, jangan lupa terus pantau Pro 1 RRI ND untuk siaran bola berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang tentunya selalu setia juga ya, dari tadi pagi hingga siang hari ini pendengar. Semoga apapun yang kami hadirkan juga ya ke ruang dengar Anda, informasi maupun lagu-lagu yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan juga hiburan untuk Anda. Ya, pendengar, di Florata siang ini dalam program musik informasi kita akan hadirkan program Halo RRI ya. Dari pukul 11 lewat 15 menit ke depan dan sampai 11 lewat 55 menit ya pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Tentunya untuk Anda yang selalu setia bersama kami, selamat siang. Semoga di siang hari ini apapun pekerjaannya ya, tetap semangat, sukses selalu, semangat terus, dan rezekinya lancar. Kita juga nanti akan hadir kembali di pukul 12 ada siaran Jumat ya pendengar, untuk Anda silang sholat Jumat. Nanti kami hadirkan di pukul 12 lebih ya, hingga 30 menit ke depan begitu. Dan nanti pukul 13 kami kembali hadir dengan Cek Fakta dan juga Bincang Budaya untuk Anda. Hingga pukul 14 nanti kembali kami hadirkan Warta Berita Lokal untuk edisi siang hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, untuk Anda di pagi ini ya, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, terima kasih Anda terus bersama kami ya di 100,5 FM. Pendengar, di siang hari ini ya kembali kami hadirkan dalam program Halo RRI untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Tentunya kami menjumpai Anda di siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat ya pendengar, dan diselingi waktu istirahat maupun kegiatan Anda di rumah. Kembali kami sapa di program Halo RRI, yang dimana pendengar bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sekitar Anda ya pendengar, baik melalui line telepon Pro 1 RRI ND ya, itu 0821445119 ataupun di line WhatsApp kami 0821387887786. Dan saya juga mengucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, seperti biasa ya, program Halo RRI akan kami terus hadir ya dari hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap minggu ya pendengar. Tentunya di mana pendengar bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda kepada Halo RRI ya, kepada kami yang bertugas di setiap hari begitu pendengar. Dan di siang hari ini saya bersama operator studio ada Mbak Isareng dan juga pengarah acara ada Nicholas Makumeli, dan juga gatekeeper kami ada Titin Jene yang menemani Anda hingga jelang pukul 11:55 ke depan. Nah, untuk Anda pendengar boleh sekali bergabung ya, baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, atau media sosial RRI, untuk bisa sampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun hal yang berkaitan di lingkungan Anda yang memang butuh ada perbaikan ya, dan juga butuh ada solusi terkait dengan sampah, terus pelayanan publik ataupun yang ada di pasar ya. Karena sampah yang berserakan juga boleh sampaikan kepada kami di program Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Untuk itu pendengar, kami masih menantikan Anda di program Halo RRI pada Jumat siang hari ini ya. Kami masih menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

hari, kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami ya di Florata siang ini dalam program Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Tentunya pendengar di siang hari ini Anda boleh menyampaikan ya keluhan-keluhan Anda terkait dengan masalah sampah ataupun irigasi yang ada di sekitar lingkungan Anda, boleh sampaikan kepada kami dan nanti kami akan menjembatani ya masalah yang ada dan hubungi pihak-pihak terkait. Dan untuk itu pendengar, Anda boleh bergabung di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagaimana kabar hari ini pendengar? Semoga kami juga menjumpai Anda sehat ya di siang hari ini, dan apapun pekerjaannya selalu berjalan lancar. Dan kami masih menantikan untuk Anda yang mau bergabung nanti di program Halo RRI. Bagi yang ingin mau berpartisipasi silakan hubungi kami. Dan juga untuk Anda ya pendengar, apapun aduan yang ada ya tentunya kami akan carikan.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

air mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang ya, yang tentunya tetap bersama kami di siang hari ini. Bagi yang mau bergabung tadi di Halo RRI pendengar, tentunya kami masih menantikan ya hingga jelang pukul 11:55 untuk Anda di siang hari ini. Dan tentunya pendengar Halo RRI akan terus kami hadirkan di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda di nomor pro 1 juga boleh ya pendengar, yaitu 08214451957, ataupun Anda bisa meninggalkan komentar Anda atau mengirimkan pesan Anda ya di line WhatsApp kami 08213878786. Dan pendengar di siang hari ini, terima kasih juga ya yang selalu setia bersama kami dari tadi pagi hingga siang ini. Tentunya saya Angela Bot yang masih menemani Anda, dan juga operator studio Bay Sareng, operator kami dan juga pengarah acara di program Halo RRI untuk edisi hari ini ada Nicholas Makumeli, dan juga gatekeeper kami Titin Jene yang tentunya masih menemani Anda. Ya pendengar, pukul 11:50 nanti kami akan tutup ya di program Halo RRI. Untuk itu Anda boleh menyampaikan informasi Anda di Halo RRI berikutnya di hari Senin maupun Rabu dan juga Jumat. Tentunya pendengar, di siang hari ini juga ya, untuk Anda di pukul 12 nanti kami akan hadirkan silang sholat Jumat untuk Anda, dan juga ada program cek fakta dan bincang budaya untuk Anda ikuti hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan warta berita lokal untuk Anda. Kami masih menemani Anda di siang hari ini, Prosa TRRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka

Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama Pro 1 RRI ND. Untuk program Halo RRI edisi siang hari ini ya, Jumat 19 Juni 2026, kami akhiri ya pendengar, dan semoga Anda bisa ikuti informasi lainnya untuk Anda di siang ini dengan program-program acara lainnya ya pendengar. Dan kami akhiri program Halo RRI, saya Angela Abud akan pamit undur diri ruang dengar Anda di siang hari ini, dan juga operator studio ada Baisareng maupun pengarah acara ada Nicholas Makumeli maupun gatekeeper kami Titin Jene yang sudah menemani Anda. Halo RRI tentunya akan hadir terus setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Untuk Anda yang mau bergabung ya, meninggalkan komentar-komentar Anda, boleh hadirkan di media sosial kami rri.co.id maupun di RRI ND ya pendengar. Selamat siang untuk Anda, kami hadirkan doa Angelus untuk seluruh umat agama Katolik, dan juga nanti dilanjutkan silang sholat Jumat untuk Anda di siang hari ini.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat untuk siang ini dari Masjid An-Nur ND. Untuk seluruh umat agama muslim dimanapun berada, selamat mengikuti.

dimohon supaya sebelum kita mulai dengan khutbah, yang berada di belakang itu supaya dapat mengatur saf-saf yang telah disiapkan.

0: الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jumat hari ini kita dapat meringankan langkah menuju ke masjid yang kita cintai, Masjid An-Nur, yaitu artinya masjid yang bercahaya. Olehnya itu, hadirin sekalian, marilah kita menghambakan diri di sini dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula juga kita menyampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ad-dinul Islam ini tetap kita pertahankan hingga yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah yang kami sampaikan untuk kita pada Jumat ini yaitu air sebagai hakim kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak kurang dari 180 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa alam semesta ini diciptakan, dimilikinya dalam bentuk 7 langit dan 7 bumi. Alam semesta ini menurut Neil Armstrong yang terdeteksi terdiri dari 30 galaksi. Kita tahu bahwa bumi kita ini berada dalam galaksi Bima Sakti dan merupakan sebuah planet kecil saja di antara 9 planet dalam kelompok kecil benda langit yang disebut tata surya itu sendiri. Dengan matahari sebagai bintang pusat peredarannya, bersama dengan 33 satelit yang setia mengitari matahari itu sendiri. Bumi adalah benda langit ketiga terdekat kepada matahari setelah Merkurius dan Venus, kemudian disusul planet yang semakin jauh yakni Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Di dalam galaksi Bima Sakti saja terdapat 200 ribu bintang dan yang dapat disaksikan di saat malam yang cerah hanyalah beberapa ribu saja. Kalau dalam tiap galaksi terdapat 200 ribu bintang, maka dalam 30 juta galaksi terdapat 6 triliun bintang yang jaraknya ke bumi tidak mungkin dapat terdeteksi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dapatlah kita renungkan apalah artinya planet bumi yang kecil ini di tengah-tengah benda angkasa yang triliunan jumlahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebut sab'a samawati wal ardh, yang berarti alam raya semesta dan bumi. Allah tidak menyebut nama benda angkasa lain atau merangkainya dengan nama-nama bintang yang lebih besar di angkasa. Persoalannya tidak lain karena pada benda-benda langit yang lain itu tidak terdapat kehidupan, karena di sana tidak ada air, sementara di bumi terdapat kehidupan karena di bumi terdapat air di dalamnya. 2/3 dari permukaan bumi adalah lautan, dan lautan yang demikian luas itulah yang menjadi persediaan air yang tidak habis-habisnya untuk menjamin lestarinya kehidupan di permukaan bumi ini. Untuk itu Allah memberikan sifat-sifat tertentu kepada air. Di antaranya, air terlalu mengambil permukaan yang datar, mengalir ke tempat yang rendah, dapat masuk ke dalam semua benda melalui pori-pori yang ada pada benda-benda itu. Air dapat mencair, membeku dan menguap. Dengan sifat-sifatnya itu, air dapat mengisi semua ruang dan memberikan kemungkinan hidup kepada semua makhluk. Dalam laut itu sendiri hidup beribu-ribu jenis ikan dan berkembang biak tidak pernah habis, walaupun setiap hari ditangkap oleh manusia itu sendiri. Di daratan, ribuan jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan sekitar 5 miliar manusia hidup dengan membutuhkan air. Untuk itu Allah memberikan sifat kepada air untuk menguap dan terangkat ke angkasa berupa kabut dan mengental menjadi mega, dan pada titik tertentu ia membeku dan mencair menjadi air serta mencurah ke permukaan bumi. Maka berkembanglah biak berbagai jenis binatang dan berbagai tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Artinya, dan Dia menurunkan air dari langit, dan karena itu berkembang biaklah segala macam buah-buahan sebagai rizki bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tegasnya, tanpa air manusia tidak mungkin bisa hidup di bumi ini. Karena itu Allah menjaga keberadaan air di muka bumi. Marilah kita renungkan bahwa usia bumi sudah mencapai 4,5 miliar tahun, namun air yang ada di permukaannya tidak pernah tumpah keluar ke permukaan bumi, sehingga setitik pun air tidak pernah berkurang dari permukaan bumi ini, walaupun ia menguap menjadi hujan dan menyirami permukaan bumi yang kering. Namun kemudian dia kembali lagi ke laut. Demikian dia berputar terus-menerus melalui siklus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjaga pula siklus kehidupan yang di permukaan bumi itu sendiri. Di samping itu, air adalah sumber keindahan. Karena air, pohon-pohonan tumbuh menghijau, bunga-bunga mekar berwarna-warni, beribu-ribu jenis bunga semua mengopak kelopaknya karena tetesan air pada tangkai akar dan daunnya itu sendiri. Air membentuk danau-danau yang indah mengaliri sungai-sungai, membentuk air terjun, membuat arung jeram, semuanya memancarkan panorama dengan pesona yang indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan laut di samping mempunyai riak gelombang ombak yang tidak henti-hentinya menghempas ke pantai, juga telah membentuk garis pantai yang indah, bahkan sebagiannya telah menjadi sangat amat terkenal di dunia sebagai daerah tujuan wisata itu sendiri, termasuk kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, bahkan khususnya di Kabupaten Ende yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, air adalah juga pembuat tragedi kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang yang durhaka dan ingkar. Al-Quran mengisahkan umat Nabi Nuh yang beriman diselamatkan dengan menumpang kapal atau perahu yang dibuat Nabi Nuh tersebut, dan umat yang durhaka dihancurkan dengan banjir yang didahului dengan hujan deras yang tidak henti-hentinya. Kaum Saba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang subur karena mereka mampu membuat bendungan air, sehingga negeri mereka subur dan makmur serta dapat hidup dalam kemewahan. Bahkan Allah mematrikan kemakmuran negeri mereka dalam Al-Quran sebagai negeri yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun akhirnya karena kemakmurannya mereka kufur nikmat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga air bendungan itu sendirilah yang menghancurkan mereka. Akhirnya bendungan itu jebol dan mendatangkan banjir yang disebut Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sailal Aram. Kaum Nabi Musa, melalui mukjizat Nabi Musa, air pun menyelamatkan kaumnya di Laut Merah dengan terbentangnya jalan di tengah-tengah laut, sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberang. Sementara Fir'aun dengan kaumnya justru ditelan dan dihancurkan oleh laut yang kembali menyatu dan menutup jalan yang terbentang tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, yang mungkin sudah melaksanakan umroh atau ibadah haji, akan berziarah ke Jeddah untuk melihat bagaimana Laut Merah di sana, bagaimana masjid terapung yang ada di sana. Itulah kehidupan, sehingga kita ketahui bahwa kenapa bumi di Jazirah Arabia itu tandus tapi disirami dengan air, yaitu air sulingan dari Jeddah, untuk dijernihkan, sehingga kita lihat pohon-pohon yang berada di Arafah itu tumbuh dengan subur. Setiap pohon itu satu keran, tidak seperti kita di sini. Disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan nikmat kita air yang begitu limpah. Karena kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, kita salah satunya membutuhkan air. Tidak seperti nenek moyang kita yang dahulu, mereka menggunakan batu, menggunakan kayu untuk membersihkan najis itu sendiri. Memang di dalam ilmu fikih itu sendiri, batu, kayu, tanah yang keras boleh dijadikan untuk membersihkan najis. Tapi sekarang ini air melimpah di mana-mana. Bantuan dari Timur Tengah, bantuan dari pusat semata-mata hanyalah air, karena air ini adalah sumber kehidupan daripada makhluk hidup, yang terutama adalah manusia itu sendiri. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan untuk kita pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

No, I'm not alone.

الله أكبر. صلي اللهم عليه. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di siang hari ini. Dan pendengar, telah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda silang Jumat untuk edisi hari ini dari Masjid An-Nur ND. Semoga ibadah di hari ini dapat memberikan kekuatan dan juga diberkati ya pendengar untuk seluruh umat muslimin dan juga muslimat di wilayah Kabupaten Indi. Ya pendengar, di waktu 12:43 menit hingga pukul 13 kembali ya kami hadirkan musik informasi untuk Anda di siang hari ini. Dan tentunya yang lagi menikmati santapan siang, selamat menikmati. Semoga santapannya dapat berguna ya bagi tubuh dan juga jiwa dan raga kita ya pendengar. Untuk itu juga kami hadirkan berbagai informasi kesehatan untuk Anda di siang hari ini, diselingi dengan lagu-lagu untuk Anda. Ya, pendengar, di mana berdasarkan data Kementerian Pertanian ya atau Kementan, bahwa Indonesia masih rendah dalam mengonsumsi susu. Nah, kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya anak-anak itu masih belum maksimal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, bahwa ia menyampaikan kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok. Pendengar, dan tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susu masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahun. Selain itu juga dia menuturkan bahwa dalam mengikuti acara sosialisasi SDTI 2006, yaitu rangkaian sosialisasi untuk mengonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Jadi acara SDTI 2006 ini merupakan acara pada Indo Livestock Expo dan juga Forum 2026 yang diselenggarakan di Nice Peak 2. Nah itu ya pendengar, informasi ini untuk kita ketahui bersama bahwa Indonesia masih membutuhkan tenaga dan juga harus sering minum susu ya katanya. Dan dia pun mengakui bahwa selama 6 bulan di 2026 ini pemerintah masih membuka impor daging dan juga kambing ya, yaitu memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Oke, pendengar, untuk Anda juga di siang hari ini kami masih menemani Anda ya hingga jelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah.

Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu.

0: kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang kamu udah tahu kan asal usul

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak hari rakyat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 yang dimana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus tahun 2022 lalu. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Informasi ini pendengar kami hadirkan ya untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda yang tetap setia ya bersama kami di siang hari ini. Program Bincang Budaya edisi Jumat 19 Juni 2026 kita akan menjelajah dunia wisata ya, pendengar, di Larantuka. Nah, ada berbagai spot wisata yang ada di sana yang tentunya kita harus ketahui ya, bila mana nanti di saat liburan ataupun yang ingin berkunjung ke Larantuka, ada berbagai spot wisata yang wajib dikunjungi. Ya, pendengar, Larantuka Flores Timur dengan deretan Kepulauan Lembata, Adonara, Lamakera, dan Pulau Alor menyambut dengan keramahan dan juga kearifan lokal yang tak akan terlupakan ya, dan juga ditemui di daerah Nusantara manapun. Dan untuk Anda ya pendengar, senyum khas maupun sambutan hangat anak-anak Flores Timur membuat siapapun yang pernah datang ke sini akan menjadi rindu ya kembali ke Tanah Nagi atau dengan sebutan Flores Timur. Nah, pendengar, ada berbagai deretan spot wisata yang menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara maupun lokal ya. Di Kabupaten Flores Timur ini ada berbagai kekayaan alam dan juga adat istiadat yang masih terjaga dengan baik. Nah, Mutiara Alam Timur ini masih terpelihara dengan baik dalam budaya dan juga kearifan lokal yang tiada bandingnya. Nah, pendengar, bersatu dalam khas masyarakatnya yang taat dalam religius kasih dan menjaga alam membuat daerah ini juga menjadi surga ketenangan bagi wisatawan yang mendambakan keasriannya. Dan sambutan hangat serta ikatan kekeluargaan yang siapapun tak akan pernah merupakan ya memorial trip ketika Anda mengisir Larantuka Flores Timur. Selain itu juga salah satunya itu pendengar Pulau Meko, yaitu kepopuleran Nusa Tenggara Timur yang memang tak terlepas dari banyaknya pulau-pulau eksotis di kawasan ini seperti Pulau Alor, Pulau Komodo, Pulau Sumba hingga Maumere. Salah satunya yang unik ini adalah Pulau Meko yang ada di Larantuka. Nah, Meko ini terletak di Dusun Meko, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara. Flores Timur merupakan gundukan pasir putih yang timbul di tengah laut yang terlihat seperti pulau tak berpenghuni. Untuk Anda juga yang mungkin pernah ke sana ya, kita bagikan bahwa di Pulau Meko ini pasirnya yang memiliki luas kurang lebih dari 1 km persegi. Nah, dan pasirnya berwarna sedikit pink ya, pendengar, sehingga terlihat kontras dengan warna air laut yang biru kehijauan. Nah, berjalan mengelilingi Pulau Meko ini merupakan sensasi tersendiri karena hampir tak ada ombak dan juga ketika air laut pasang, pulau pun akan tenggelam begitu ya, pendengar. Selain dengan Pulau Meko, ada juga Pantai Oa. Salah satu pesona alam Flores Timur yang memanjakan mata itu Pantai Oa yang terletak di Desa Pantai Oa, Wulanggitang, Flores Timur. Ya, pendengar, pantai yang terletak sekitar 50 km dari kota Larantuka ini memiliki hamparan pasir yang bersih dengan warna air laut biru jernih. Keindahan Pantai Oa ini juga masih alami membuatnya cukup populer juga ya di media sosial. Selain menikmati keindahan pasir dan juga ombaknya ya pendengar, pemandangan matahari terbit dan juga terbenam pun sayang sekali kalau dilewatkan di pantai ini. Nah, Anda bisa menyaksikan kecantikan matahari yang terbit dari Pulau Aldonara dan juga Pulau Solor. Sorenya Anda bisa dimanjakan oleh pemandangan matahari terbenam di balik Gunung Lewotobi. Iya, pendengar, ini juga salah satu spot yang menjadi tradisi di Larantuka ya. Seperti apa nanti kita kembali ya ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan kita masih hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani Anda di siang hari ini.

baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah Kecamatan Lebolema, Tanjung Bunga, Ile Mandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuape, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowin. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh

Baik, mendengar dimanapun berada, kita kembali di program Bincang Budaya. Yang siang hari ini kita akan telusuri Kota Larantuka. Pendengar, ada berbagai spot wisata yang wajib dikunjungi ya, yang ada di sana. Ada juga tradisi yang sering sekali dilakukan di Flores Timur itu Semana Santa atau Pekan Suci. Nah, tradisi prosesi Semana Santa ini yang bisa disaksikan di Larantuka, Flores Timur. Nah, pendengar, tradisi perayaan Paskah ini sudah dilangsungkan selama lebih dari 500 tahun. Wisata religi prosesi Semana Santa ini juga dilangsungkan mulai dari hari Rabu Abu hingga Jumat Agung. Dan mungkin Anda juga pernah menyaksikan langsung ya acara Semana Santa ini. Dan yang paling dinantikan juga itu adalah ada patung Tuan Ma atau Bunda Maria yang akan diarak menuju Katedral Renha Rosa di Larantuka sambil dinyanyikan lagu dan juga dinyalakan lilin sepanjang jalan. Dan selain itu juga ada wisata Uai Plati. Nah, ini hampir semua destinasi wisata Flores Timur masih asli dan juga alami, termasuk salah satunya Uai Plati Oka. Yang dimana pendengar, spot wisata di Larantuka unggulan Flores Timur ini merupakan wisata sumber air panas sekaligus hutan bakau dengan pemandangan pantai nan indah. Uai Plati terletak di desa Mokantara Flores Timur, yaitu di Larantuka ya. Nah, jarak objek wisata ini dari Kota Larantuka sekitar 11 km atau perjalanan 10 hingga 15 menit menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dan pendengar, selain itu juga ada spot wisata Pulau Waibalun. Ini lokasinya di Waibalun Larantuka merupakan salah satu destinasi yang wisata rohani yang ada di Flores Timur. Selain dengan lokasi ziarah rohani, Pulau Waibalun juga menawarkan pemandangan bawah laut yang eksotis. Dan wisata pun bisa menyaksikan lomba renang dan dayung tradisional ya, dalam rangkaian festival nelayan yang diadakan setiap Paskah kedua. Ini juga menarik ya pendengar. Ada juga nih di sana itu ada Danau Waibelen, itu di Riang Puho, Desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur. Nah, Anda bisa menemukan danau indah yaitu Danau Waibelen. Danau yang dikenal sebagai Danau Asmara ini hanya berjarak sekitar 1 jam dari Kota Larantuka. Dan seperti apa juga taman wisata lainnya pendengar, kami masih menemani Anda di siang hari ini program Bincang Budaya. Kita akan telusuri budaya yang ada di Kota Larantuka. Dan kita masih punya lagu-lagu Flores Timur ya pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu

hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kita saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan

Pendengar dimanapun berada, selamat siang yang tentunya tetap bersama kita ya di siang hari ini. Informasi lainnya untuk Anda terkait dengan spot wisata yang ada di Flores Timur, pendengar. Ya, salah satunya tadi ada Pantai Oa, terus tradisi prosesi Semana Santa ya pendengar, dan Wai Plati, dan juga Pulau Wai Balun, Danau Wai Belen. Nah pendengar, mungkin ini juga pernah kalian kunjungi ya, atau Anda kunjungi, itu Taman Doa Bukit Fatima dan Salib Yubileum. Nah, destinasi wisata religi ini andalan bagi kawasan Larantuka, Flores Timur.

Ya, pendengar, di sepanjang bibir pantai juga terdapat natural hot spring ya, atau air panas alami, hingga air laut pantai pun terasa hangat saat Anda berendam di sini. Dan menariknya juga, Anda bisa menyaksikan aktivitas warga yang memanfaatkan air sumur dekat pantai untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Ada juga Pantai Pasir Putih Weri, yaitu merupakan salah satu pantai di Larantuka yang masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Nah, menyuguhkan pemandangan hamparan pasir putih dan juga air laut yang jernih. Selain itu juga pemandangan pegunungan ataupun Pulau Adonare yang menjadi latar belakang indah yang bisa disaksikan di tepi pantai. Iya, itu ya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di spot wisata untuk Flores Timur. Ada Pantai Watutena juga yang tentunya bisa dikunjungi ya pendengar. Ada yang mungkin pernah juga ya dengan Benteng Lohayong. Nah, yang awalnya bernama Port Henricus ya pendengar, yang ke-16, 17 merupakan bagian dari tradisi Semana Santa. Ya, di mana setiap tahun Benteng Lohayong ini selalu ramai oleh wisatawan mancanegara maupun peziarah Semana Santa. Ya, di mana benteng peninggalan bangsa Portugis ini merupakan objek wisata sejarah sekaligus religi karena memang pernah menjadi saksi sejarah pembunuhan 8 pastor Dominikan oleh penduduk asli.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juni 2026. Dengan sari berita, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Dona, Kabupaten ND. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Dona, Kabupaten ND pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Laporan disampaikan Rofinus Bula.
1: Cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Dona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Dona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah. Untuk satu periode di sini, yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira dan juga sedih, yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini, yeah. Karena anak sekolah-sekolah di kota kan, nah, saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang PPG. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebuah lampu setiap tipe kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga. Lahannya yang ada belakang, beliau mengiyakan.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Dona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
4: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
3: Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan di pasar di Tusoko. Menanggapi aspirasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menyatakan siap membantu pengangkutan sampah pasar sambil mendorong pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND siap membantu pengangkutan sampah dari Pasar Detusoko sebagai solusi sementara untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan pasar tersebut. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND, Femi Idris, saat menanggapi aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD Kabupaten ND, Ferdinandus Watu, di Pasar Detusoko beberapa waktu lalu. Menurut Femi, pemerintah daerah saat ini belum dapat memenuhi permintaan pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA di tingkat kecamatan. Namun, masyarakat dapat mengusulkan pembangunan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dengan syarat tersedia lahan yang dapat digunakan untuk fasilitas tersebut.
7: Terus kalau permintaan TPA di kecamatan itu mungkin belum bisa terpenuhi, tapi kita bisa buat TPS 3R di kecamatan. Yang penting masyarakat ada tanah yang bisa dihibahkan, yang bisa untuk dijadikan TPS 3R, tempat pengolahan sampah 3R punya. Jadi kalau untuk pengangkutan segala macam, maksudnya untuk mengatasi sampah yang ada di Kecamatan Detusoko ini, mungkin sementara waktu kami bisa membantu untuk mengangkut sampah.
6: DLH juga membuka peluang pengajuan bantuan pembangunan TPS 3R ke pemerintah pusat apabila lahan dan persyaratan administrasi telah disiapkan masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah pasar dan lingkungan sekitar. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Keberhasilan layanan perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban berjalan optimal. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Layanan propuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas P2 KBP3A Manggarai Timur, Ranata Kristiani Agas mengatakan, propuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya, layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
9: Propuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluranya sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan, atau misalnya kami DP2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan, yaitu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
8: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tingginya pemulangan jenazah pekerja migran dari Malaysia. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan jenazah telah dipulangkan ke berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Su Imam.
10: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida mengatakan sebanyak 75 peti jenazah telah dipulangkan dari Malaysia. Data tersebut dihimpun hingga 15 Juni 2026 melalui proses pemulangan yang difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait. Dijelaskan dari jumlah itu hanya 2 pekerja migran tercatat berangkat secara prosedural dan memiliki dokumen resmi. Sementara sebanyak 73 jenazah lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural yang bekerja tanpa mekanisme penempatan resmi. Ia melanjutkan, Kabupaten Ende menjadi daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Tercatat sebanyak 12 peti jenazah dipulangkan ke Ende sepanjang periode pemulangan yang dilakukan tahun ini. Setelah Ende, Kabupaten Malaka menempati urutan berikutnya dengan 6 peti jenazah yang telah dipulangkan, disusul Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu.
11: Kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara lamanya bekerja, mereka masih sudah lama kerja di sana, tapi memang masuknya itu akibat dari pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang itu, jadi ikut merantau ikut saudaranya yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Pola migrasi keluarga ini nih rata-rata sudah diberangkat secara non-prosedural.
10: Suratmi Hamida mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri nantinya. Menurutnya, penempatan secara prosedural memberikan perlindungan hukum dan memudahkan penanganan ketika terjadi masalah. Ditambahkan, BP3MI NTT terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur non-prosedural di luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kasus pekerja migran bermasalah serta mencegah bertambahnya korban dari NTT.
0: Investasi di Manggarai Barat harus berdampak bagi warga. Laporan disampaikan Epi Wahab.
12: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisesius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
13: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
12: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
13: Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat akan berkembang dan akan maju, karena dengan ada hotel maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
0: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan, dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita di siang hari ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Nariwowo, Surga Tersembunyi dengan Pemandangan yang Menakjubkan di Kabupaten Ngada. Bersama reporter kami, Ferry Soe.

0: Bukit Watu Narivovo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa, dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung dengan udara yang segar dan kabut yang tipis menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut tipis dengan udara yang segar. Selain keindahan alamnya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan tetapi dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang memadai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar.
1: Pertama kali kami ke sini dan ini luar biasa sekali. Yang pertama, pelayanan dari pengelola ini sangat bagus.
2: Sangat
1: dari
2: ramah.
1: Informasi dari kita mau bayar berapa, terus ketersediaan sarana parkir, barang-barang kita simpan aman. Terus saat kita ke atas, banyak masyarakat itu hampir semua tahu menjelaskan tentang lokasi ini. Jadi saya sangat percaya ini tempat ini ke depan akan sangat populer dan banyak orang akan berkunjung ke sini. View alamnya ya saya tidak bisa menekan, luar biasa. Orang amazing.
2: Orang bilang karya Tuhan paling bagus.
0: Wisata Bukit Avatar dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari Kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bejawa Flores, Nusa Tenggara Timur layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia.
3: Pendengar RRI, dengan berakhirnya mini feature ini, kami yang bertugas di Floratasia ini juga ya, sekaligus di Floratasia ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari Studio Prosat RRI ND. Saya Angela Abud mengucapkan selamat siang dan selamat, salam sukses selalu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan.

Uniknya walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner.

0: Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pencinta Dangdut, siap digoyang di sore hari?
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus ya, di acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya yang akan mewarnai Florata sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut pendengar RRI sudah kami siapkan dan juga ya, Anda kami undang untuk bisa bergabung menyemarakan suasana kita di sore hari ini. Silakan yang mau menyapa ya, orang-orang yang Anda kasihi, teman, sahabat, rekan kerja ya, anggota keluarga Anda baik dekat maupun jauh, sudah kami buka di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami pendengar di 0821 3878 8786. Oke, saya langsung sapa penelpon perdana kita sore ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Kak Kristin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sore dengan Nursia kah? Halo.
1: Iya Kak.
0: Oke. Iya, oke. Okay. Iya, okay. Dengan Putra Mus. Saking semangatnya ya, kemudian semakin datar suaranya langsung ditebak. Oke, okay. Bagaimana kabarnya Putra Mus?
1: Dengan kabarnya baik.
0: Oke, bola kaki, bagaimana Piala Dunia? Jagonya yang mana nih? Negara mana nih?
1: Ya, yang pastinya Jerman.
0: Oh, Jerman ya. Oke. Okay. Tapi sudah ada nampaknya begitu ya?
1: Ya, mudah-mudahan. Tapi belum tahu ya karena belum berakhir pertandingannya.
0: Oke, okay. Nanti berproses ya. Oke, okay, nanti ikuti terus ya Piala Dunianya ya.
1: Oke.
0: Oke, Putra Mus, silakan mau rekas lagu dangdut apa sore hari ini, sudah saya siapkan. Ada lagu dari Ikke Nurjanah dengan Terlena, kemudian Gita Yobi Bumi Semakin Panas, Bunda Korla No Comment, Cici Faramida RT 5 RW 3, Ayu Ting Ting Tak Titut, kemudian Pandangan Pertama. Ada juga dari Mala Agata, Berdiri Bulu Romaku, Vita Alvia dengan Gantengnya Pacarku. Yang mana?
1: Sebenarnya bagus juga sih Vita Alvia, cuman kalau ada judulnya Gantengnya Pacarku, saya mau tunggu lagi Vita Alvia.
0: Oh gitu ya, nanti saya buat ya lagunya.
1: Yaudah Kak, kalau gitu dari no comment aja.
0: No comment saja ya, apapun tanggapan orang no comment ya.
1: No problem, no problem.
0: Oke deh, untuk siapa nih lagunya, silakan.
1: Oke, yang pertama buat Kaitin,

0: Jackie Omar Kus Arena Nova Prados. Ida juga selamat sore Kak Marcel di Wilaria. Di Anda di sana ada Oma Cyril, Bung Putra Petir, Bung Maxi, ada Opa di Lopez, selamat sore Opa, Bung Papi juga selamat sore, Kak Maxi di Nona, selamat sore, terus buat Oma Deva, Oma Cyril, buat Kak Nusia, Mbak Pemanda, Kak Ustadz Abdullah, Mama Yanti, Bung Sikri, Bung Rehan, Bung Sarfas, Tata Inggris, selamat sore Bapak, sama Mama Femi juga, selamat sore, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustadz Abdullah, Mbak Pemanda, selamat sore, buat Oma Deva, Ibu Wigati, Bu Dinda, Bung Angki di Toli-Toli, Ibu Puja, buat Bung Putra Tengah, Bung Nasrud, buat Ida juga di Nanganasa ya, Mama Hilda ya di Nanganasa, selamat sore. Terus buat Bung Fran, singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu, dengan ucapannya selamat sore, salam terdengdut-dengdut adalah kita.
1: Bye.
0: Oh ya, yang terakhir buat Kak Adi ya, Dinias, dan juga buat Ramla di Botan, selamat sore, salam terdengdut-dengdut adalah kita.
1: Okay.
0: Buat Kitin, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Terima kasih kembali, dan selamat sore juga ya untuk Putra Mus yang ada di Datu Mali ya, sudah bergabung sebagai penelpon perdana. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Prodangdut, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore Ibu cantik.
1: Sore juga nih Oma cantik yang punyanya Bu Anawa ya.
2: Iya.
1: Oke, Oma.
2: Halo.
1: Sudah tidur siang?
2: Ini hari tidak bisa tidur nih. Tidak ada yang ganti nih, antri terus nih.
1: Oke, antri apa nih? Banyak yang berkunjung ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, puji Tuhan nih Oma ya.
2: Iya.
1: Jangan lupa istirahat ya.
2: Aman.
1: Aman, baik. Oke, Bu Anawa pasti aman selalu ya, dijaganya Oma. Iya. Baik, Oma, sore ini lagu yang mana nih?
2: RT5.
1: RT5. Kalau mau cari Oma Cyril di RT5 RW3 ya, pendengar.
2: Iya.
1: Nanti langsung ke Bu.
2: Alamat saya yang sebenarnya tuh RT1 RW1.
1: Oke, tetapi lagunya RT5 RW3 nyasar
2: lagunya,
1: dong.
2: Iya, nyasar.
1: Oke, untuk siapa nih Oma lagunya?
2: Yang pertama untuk Ibu Kristen cantik yang lagi bertugas bersama operator. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu. Tuhan memberkati.

sama orang rumah yang lagi dengar radio. Selamat sore Opa Delorde, sekali lagi selamat sore Opa. Untuk Bung Pati Dewolowaru, Bung Oris di kilometer 4, okay. Bapak Maksidin Dona, selamat

0: Mas Yel di Bavaria, selamat sore. Untuk Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Soto, Bapak Indrid, Bapak Serpas, Bapak siapa lagi?
1: Siapa
0: lupa.
1: Lagi?
0: Untuk Ayu Dimbai, Bapak Peranti Bomba, selamat sore.

0: Untuk Oma Seril ya yang ada di seputaran Boanawa untuk partisipasinya. Saya juga sapa ya untuk yang ada di Dolok ya untuk Kakak Yuli. Kemudian juga untuk Bumi Lara. Oke, sebelum ke lagu kita terima dulu ya penelpon selanjutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore.
0: Iya, sore Yeri. Halo Yeri, suaranya kecil sekali.
1: Iya, selamat sore. Saya baru bangun tidur.
0: Oke, baru bangun tidur. Silakan Yeri, lagunya yang mana?
1: Ike Nurjana saja.
0: Terlena. Ike Nurjana terlena. Untuk siapa?
1: Lagunya pertama spesial buat Ibu Christine bersama Bang Rian Valencrianus. Selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Selalu semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih buat Oma Ceril atas singgolannya. Mm-hmm. Yang lainnya ada Bang Hadi Dinias, Ali Burana, Nodi Korun, Ida di Mangge Tegar, ada Mia, ada di Galiting, Mama Sulwaru, si Pridi Bu Awai, dan Mama Hilda di Nangan Nesa, ada Ibu Widati di Wonosobo, ada Opa Delordes di Kalimati. Untuk Oma Deva di Jakarta, ada Sari juga di Banjarmasin. Selamat sore.
0: Okay.
1: Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI deh, yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Semoga kita semua selalu dihibur oleh Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Baik.
1: Buat Ibu Christine-nya terima kasih. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sama-sama untuk Yeri yang ada di Dato' Elu dan juga salamnya ya untuk masyarakat Dato' Elu semuanya. Dan yang lagi beraktivitas sore, selamat beraktivitas ya. Mungkin yang lagi istirahat dan bersantai, selamat menikmati waktu santainya.

melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang.

0: Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami sapa pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI ND melalui RRI Digital ya. Selamat sore, selamat berapa saja di sore hari ini, dan juga di terestrial ya, di FM 99.9 MHz untuk Anda yang ada di Lembata, di Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Aimere di 91.7 MHz. Oke, bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung sore hari ini ya, sudah kembali saya buka line telepon dan juga line WhatsApp-nya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan luar kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sipri di Bawai.
0: Bapak Sipri di Bawai. Oke, Bapak Sipri, lagunya apa?
1: Apa-apa, Bang Kristi.
0: Ada lagu dari Maggie Z ya, Terlanjur Basah. Ya,
1: Maggie Z aja.
0: Maggie Z saja. Ya. Oke, untuk siapa nih?
1: Salam untuk Tremus. Mhm. Ibu Elis, Nona Fia, Nona Oli, Nona Widya, Sima Nyoba Mere. Untuk Marsi di Romaria, Marina di Atambua. Iya. Om Papi di Kuala Baru. Amanda, Bung Servas, Ayu Dembai. Om Oce, Wianti. Untuk Nursia di Mombama. Untuk Mama Hida di Nanganesa. Ikannya semua fans RRI Pedandu di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore. Terima kasih Mbak Fisti.
0: Sama-sama untuk Bapak Sipri yang ada di Bawai. Salam juga untuk Nursia di Maumbawa. Kemudian juga untuk Bapak Manda di Maunori, Bapak Maxi yang ada di Indona, kalau ada waktu bisa bergabung ya. Dan juga untuk Bung Oris Primajaya di KM4, Darwin yang ada di kilometer 6, Bapak Marcel juga nih yang ada di Wawaria. Dan lagu yang masih dapat kembali Anda request sore hari ini, pendengar, ada dari Mala Agatha dengan Kopi Dangdut. Kemudian Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Gita Yobis, Bumi Semakin Panas. Dan juga ada Rido Roma featuring Soneta Tuben dengan Cuma Kamu. Kalia Siska dengan Gara-gara Sebotol Minuman. Dan juga ada lagu dari Ayu Ting Ting dengan Tati Tot ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Padang dan putra kita.
0: Iya, sore Mbak Ayu.
2: Selamat sore Kak Kristi.
0: Benar ya, bukan?
2: Ya gak apa-apa lah ya, aku amin. Tidak dengan Rama Kak.
0: Orang-orang lah di Buton Tengah.
2: Betul.
0: Aduh, ya. Suaranya kok mirip-mirip ya.
2: Ya gak apa-apa, itu saudariku itu.
0: Oh iya, boleh deh. Bagaimana nih cuaca di Buton Tengah sore ini, Ramla?
2: Iya, ini panas ini.
0: Panas ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: tapi jangan. Tapi enggak apa-apa, yang penting dekat sama putramu hatiku sejuk.
0: Oh, cici.
2: Ya walaupun cuaca panas tapi hatiku sejuk.
0: Hati sejuk ya. Kalau sudah nelponan pasti adem gitu ya.
2: Iya, betul. Oke. Rasanya enggak mau berpisah begitu.
0: Ayo buruan ke Datu Mali.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ramla mau request lagu apa nih?
2: Dibacakan ulang tadi.
0: Ada lagu dari Mala Agatha dengan Kopi Dangdut, Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Di mana ada kamu di situ ada aku dari Hedi Diana. Kemudian Rido Roma, Cuma Kamu. Ayu Ting Ting dengan Tati Tut, yang mana?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Ahem, Cuma Kamu ya.
2: Iya, cuma Kak Kristina.
0: Oke, untuk siapa lagunya nih?

0: mohon maaf ya teman-temannya. Buat Kristin, terima kasih. Salam Padang, selamat sore.
1: Terima kasih kembali untuk Romla ya, yang ada di Buton Tengah ya, sudah kembali bergabung bersama kita sore hari ini ya. Salam juga untuk keluarga ya, untuk Mbak Romlahnya, dan juga saya sapa untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor, kemudian juga Mas Galuh yang ada di mana nih, di Malang ya, Jawa Timur apa di Bondowoso? Bondowoso kali ya. Bapak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, Sari yang ada di Banjarmasin. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh ya?
2: Iya betul, Jawa Timur bergoyang.
1: Jawa Timur bergoyang. Ya oke, piye kabari Mas?
2: Kabarnya baik-baik saja, api-api wae.
1: Api-api wae ya, oke. cuacanya cerah ya sore ini?
2: Panas-panas ya.
1: Oh, panas.
2: Pulang dari ngopi ini.
1: Oh, lagi ya, ngopi.
2: Ada acara jadi ngopi terus pulang ini.
1: Oke, mau dengar lagu dangdut dulu nih ya.
2: Ya.
1: Oke, ya, silakan.
2: Kan udah pulang ke rumah ya.
1: Oke, silakan nih Mas Galuh lagunya.
2: Lagunya Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
1: Dari siapa? Hanya Kamu.
2: Iya, Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
1: Minta maaf, ini tidak disiapkan. Tadi ada lagu Ridho Roma, Cuma Kamu sudah saya siapkan. Yang masih tersisa itu ada Mala Agata dengan Kopi Dangdut, Fitri Karlina Aku Kangen Kamu, Gita Yobi Bumi Sel.
2: Kangen kamu aja itu.
1: Okay.
2: Aku kangen kamu aja.
1: Okay, Des. Untuk siapa lagunya, silakan?
2: Iya, lagunya Sapa Ketan Buan Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Apolodes, ada Cikri, ada Marcel, dan semua yang lagi mantau acara RRI ini. Buat yang siar, kebetulan terima kasih, sukses selalu dalam hidupnya.
1: Baik, amin. Terima kasih ya Mas Galuh, itu saja. Oke, hatur nuwun ya untuk Mas Galuh yang ada di Bondowoso, sudah kembali bergabung. Dan kita ke lagu dulu. Halo. Ya. Halo.
2: Halo.
1: Iya, masih.
2: Ini ada cari masuk, bisa enggak?
1: Ada, boleh, silakan. Dengan siapa?
2: Terima kasih, Mbak ya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya untuk Mas Galuhnya yang ada di

untuk yang ada di Samratulangi, Mas Boy. Oke, bersama teman-teman lagi ngopi sore, katanya mau salam kenal ya untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini. Salam dibagi rata, salam kompak selalu lewat udara. Baik pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya. Sudah saya siapkan lagu dari Rido Roma featuring Soneta Tuban dengan Cuma Kamu. Kemudian ada juga Fitri Karlina, Aku Kangen Kamu. Dan juga Maggie Z dengan Terlanjur Basah.

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan.

Dulael yang ada di Maunura, Nusia di Maumbawa. Dan kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar RRI. Kurang lebih 30 menit ke depan ya, masih kami nantikan partisipasinya. Yang belum bergabung, silakan ya. Masih ada lagu-lagu yang akan kembali kami hadirkan sesuai dengan permintaan Anda ya pendengar. Ada lagu dari Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, dan juga Mala Agata, Kopi Dangdutnya, dan juga Gita Yobi, Bumi Semakin Panas. Elmo Gengs dengan Pandangan Pertama, Ayu Ting Ting dengan Tatitut, Vita Alvia dengan Gantengnya.

Indonesia. Selamat menikmati ya secangkir kopi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND. Temani waktu istirahat Anda dengan alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang tentunya masih akan terus menghibur dan juga menambah semangat ya di penghujung hari. Dan selamat menikmati, semoga sore Anda semakin menyenangkan.

di sana juga ya, di Kalimati. Saya juga sapa ya untuk Ibu Linda yang bersama keluarga. Putra Tenga yang ada di Fak-Fak Papua, di Bentuni juga ada.

0: mendengarkan ya sapaan dengan pendengar kita sore hari ini. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin. Nah, Bunda ini enggak diangkat-angkat dari tadi.
0: Oh iya, mungkin sinyal ini baru masuk nih, Sari.
1: Oh iya.
0: Oke, baik ya kabarnya Sari?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Oke, tadi sudah disapa Mas Galuh nih, silakan berbalas salamnya.
1: Oh iya. Lagunya apa nih?
0: Lagunya apa yang mau diminta? Ada dari Mala Agata, Kopi Dangdut, Hedi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Kemudian Ayu Ting Ting, Tatitut, Vita Alvia, Gantengnya Pacarku, Gita Yobi, Bumi Semakin Panas. Yang mana?
1: Oh, yang Kopi Dangdut itu aja.
0: Kopi Dangdut. Oke, silakan Sari, untuk siapa?
1: Ya, salamnya buat Mas Galuh ya, buat terima kasih atas sapaannya, buatnya Putra Mus juga sama Mbak Ramlahnya, semoga bahagia selalu, buatnya Bang Marsil juga, buat Upa, buat semuanya aja, buat Iri juga, buat Mbak Christine, makasih.
0: Sama-sama, selamat sore untuk Sari.

Saya juga sapa yang lagi jogging sore ya. Ini minta disapa nih, lagi monitor prosater RI ND untuk Kak Lut Gardis ya, Kak Maya dan juga Kak Yanti. Selamat sore.

Baik pendengar RRI, kita ke lagu dulu ya. Sambil menantikan partisipasi Anda kembali, saya hadirkan ya dua lagu untuk Anda dari Mel Agata ya, dengan Kopi Dangdutnya. Yang belum ngopi silakan ngopi sore. Kemudian juga dari Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikhlas.

Selamat sore juga saya sapa ya untuk Bunda Ima yang ada di Maumere, di sana juga ada Olin dan juga Kanano, Om Riko dan juga Bapak Markus ya. Salam buat semuanya yang ada di Maumere. Baik pendengar RRI, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk edisi sore hari ini, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, untuk sapa salamnya, untuk orang-orang terkasih, salam sehat bahagia untuk Anda semuanya. Dan kami masih akan terus temani Anda pendengar dengan sajian acara-acara menarik lainnya, di mana di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, kami juga akan hadirkan program acara Cek Fakta dan juga Ekonomi Digital pendengar RRI, dan juga salah satu topik ya yang akan kami hadirkan di Ekonomi Digital terkait dengan strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dan Anda juga bisa berpartisipasi di acara Ekonomi Digital hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, sampai jumpa dalam acara Prodang.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah,

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deepware, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligent untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk

Ekonomi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Ekonomi Digital. Pendengar, di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Bagi UMKM, digital marketing bukan hanya menjadi pilihan, tetapi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin luas. Melalui pemanfaatan media sosial, pembuatan konten yang menarik, promosi online yang tepat, serta membangun merek yang kuat, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Pada kesempatan sore hari ini, pendengar RRI, kita akan membahas bagaimana strategi digital marketing dapat membantu UMKM berkembang dan mampu bersaing di pasar modern. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama CEO owner JB Etnik, ada Meta Prabadewi. Selamat sore, Kak Meta.
2: Sore, Kak.
1: Ya, salam sehat, Kakak.
2: Iya, sehat.
1: Sehat, baik. Kak Meta, minta waktunya sore hari ini kita akan berbincang ya, bagaimana strategi digital marketing ini untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sejauh ini berdasarkan kacamata Kak Meta ya, perkembangan UMKM ya di era digital seperti apa nih Kak Meta?
2: Menurut saya dengan adanya sosial media ini sangat membantu banget untuk UMKM lebih berkembang lagi ya. Dulu kan dengan zamannya brosur, terus iklan-iklan di koran atau di jalan, itu kan butuh dana yang besar. Nah, sekarang ini dengan adanya sosial media, dengan digital-digital ini, saya rasa itu sangat memudahkan UMKM untuk lebih mempromosikan produk dan usahanya.
1: Oke, baik. Nah, untuk strategi digitalnya sendiri nih ya, dalam hal marketing ini apa yang paling efektif nih untuk UMKM yang baru mulai berkembang seperti itu, Meta?
2: Untuk menurut saya, menurut saya baru berkembang ini, kita tuh dengan mudahnya itu untuk memperkenalkan bisnis kita, apa yang kita jual dengan produk-produk kita, itu tuh melalui konten-konten. Jadi menurut saya konten-konten yang kita upload sering, bahkan tiap hari, itu kan lebih kayak memperkenalkan produk kita, usaha kita lebih luas lagi, bukan hanya jangkauan di sekitar kita, tapi bisa kayak jangkauan nasional, atau bahkan kalau kita mau bikin konten dalam bentuk bahasa Inggris atau apa, itu bisa sampai ke ranjang internasional.
1: Oke, baik. Nah, ini yang baru mulai berkembang ini sudah biasa mengupload begitu ya, memperkenalkan produk-produknya begitu ya, Kak Meta. Tentu ada kesalahan umum nih yang sering dilakukan UMKM dalam menerapkan pemasaran digital. Anda melihatnya seperti apa nih?
2: Menurut saya kesalahannya itu mungkin seperti kurang jelasnya informasi di dalam konten tersebut, atau mungkin kontennya kurang menarik. Jadi kayak misalkan kita bikin konten sebanyak mungkin, tapi kalau misalkan hanya misalkan foto dan lagu gitu, itu kayak mungkin ya tidak bisa secepat kalau misalkan kita kayak bikin video kayak perkenalkan produknya, terus kita omong di video itu. Nah, itu tuh menurut saya tuh lebih bakal mengena untuk orang-orang gitu.
1: Oke, baik. Dan tadi disinggung ya tentang media sosial. Bagaimana Kak Meta cara UMKM ini memilih media sosial ini yang tepat ya, sesuai dengan target pelanggan seperti itu?
2: Jadi setiap kali kita mau mulai bisnis, kita kan pasti sudah menentukan kan kita jualnya apa, terus kita pikirkan kira-kira nih pembelinya siapa, target customer kita siapa. Nah, misalkan kita mengelompokkan antara anak muda, terus Gen Z gitu ya, terus milenial, terus milenial ke atas. Nah, biasanya itu mereka cenderung mainnya di sosial media mana sih? Misalkan kayak Gen Z itu lebih ke TikTok misalkan begitu. Terus kalau misalkan milenial ke atas mungkin lebih ke Instagram atau Facebook. Nah, jadi lebih disesuaikan kira-kira nih target customer kita ini bakal lebih lihat di platform yang mana, seperti itu.
1: Okay. Tentu ada tips ya, tadi disebut juga nih Gen Z begitu ya, tips agar akun media sosial UMKM ini dapat menarik perhatian ya, dan juga bisa membangun interaksi dengan pelanggan. Tips seperti apa nih yang seperti yang sudah dijalankan oleh Kak Meta sendiri?
2: Jadi kembali lagi ke target market kita. Misalkan nih target market kita ini sukanya yang seperti apa ya, konten-konten seperti apa. Misalkan Gen Z itu suka yang lucu-lucu tapi diselipkan jualan, jadi lebih kesannya soft selling seperti itu misalkan. Nah, terus kalau misalkan milenial ke atas tuh lebih suka langsung nih didetailkan, dijelaskan secara detail produk kita, usaha kita seperti apa. Nah, itu tuh mungkin lebih mengena di mereka. Jadi di kita sesuaikan dengan target market kita masing-masing.
1: Okay. Dan biasanya banyak sekali ya yang komen begitu ya ketika salah satu produk di upload ya di media sosial begitu ya.
2: Iya Kak, benar. Jadi kalau misalkan kita sudah FYP atau misalkan konten kita trending, nah itu tuh kan otomatis banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang nonton juga nantinya.
1: Nah, ini seberapa penting konsistensi dalam membuat konten di media sosial?
2: Menurut saya penting sekali ya. Jadi di media sosial itu ada namanya algoritma. Nah, kalau misalkan nih kita upload, sering upload nih setidaknya setiap hari atau mungkin sehari dua kali, nah itu TikTok maupun Instagram ataupun Facebook itu akan melihat, oh kita ini kontennya ini mengarah ke sini gitu ya. Misalkan dia sudah menetapkan membantu mencari target customer yang sesuai dengan konten kita. Nah, tapi kalau misalkan ada satu ketika kita enggak berhenti untuk upload itu, algoritmanya itu bakal keacak gitu, bakal kayak langsung menurun Kak. Jadi menurut saya itu sangat penting banget untuk upload konsisten, karena dengan konsisten upload itu juga konten-konten kita itu bisa naik. Meskipun misalkan nih kita upload yang hari ini, tapi bisa aja tiba-tiba konten yang kemarin-kemarin itu ikut naik gara-gara kita sering upload setiap hari, konsisten untuk upload setiap hari.
1: Oke, jadi tidak boleh bolong begitu ya, tetap upload begitu ya. Nah, ini konten konten seperti apa nih yang paling menarik untuk meningkatkan minat pelanggan terhadap produk UMKM?
2: Kalau menurut saya itu konten-konten yang soft selling ya, jadi bukan kayak yang terang-terangan untuk jualan ini, itu tuh enggak, lebih ke kayak konten-konten kita melihat ya yang sekarang yang lagi trending videonya itu apa. Biasanya kan ada kayak FYP minggu ini itu apa. Nah, kita itu bisa mengikuti FYP tersebut dengan kita kreasikan lagi ulang, mungkin bisa dengan apa namanya ditambahkan soft selling produk jualan kita. Misalkan kita lagi kayak mungkin ya ada yang lagi trending sekarang joget-joget lagu apa gitu. Nah, kita bisa sambil joget-jogetnya itu misalkan sambil pakai produknya kita. Nah, itu kan nanti bakal meningkatkan apa namanya perluasan produk kita ini untuk dikenal orang lebih banyak lagi kayak gitu.
1: Baik, jadi intinya sesuatu yang lagi viral begitu ya, mungkin dari lagu atau musik dan juga gerak, tetapi kita juga memperkenalkan produk begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat konten yang sederhana tetapi memiliki nilai jual yang luar biasa nih, Kak Meta?
2: Kalau menurut saya kualitas dari videonya tersebut itu sangat berpengaruh. Jadi misalkan nih kita kayak sesimpel menggunakan kayak pencahayaan yang bagus atau kualitas video yang oke dengan tidak terlalu banyak filter, tidak terlalu banyak efek, itu saya dan apa saya rasa itu tuh cukup cukup simple dan tapi memperjelas kayak produk kita itu jelas gitu loh. Jadi kadang terkadang kalau terlalu banyak filter, terlalu banyak efek, terlalu banyak diedit-edit gimana itu menurut saya malah tambah kurang mengangkat konten kita.
1: Oke, jadi simple ya, sederhana saja, tetapi storytellingnya jelas begitu ya. Oke, nah ini berbicara tentang storytelling, peran dari storytelling atau cerita di balik produk dalam menarik pelanggan ini sebenarnya apa sih?
2: Halo,
1: ya. Oke.
2: Menurut saya orang itu kadang tertarik ya dengan cerita-cerita kita, misalkan kayak proses pembuatan untuk misalkan nih kita jualnya aksesoris ya kayak saya gitu, proses dibalik pembuatan aksesoris atau proses dalam pemilihan kain tenun atau bercerita tentang kain tenun, storytelling itu tuh yang orang itu kadang kayak senang mendengarkan cerita orang lain gitu, karena jadi kayak
1: penasaran,
2: lebih meningkatkan produk kita juga, brandingan diri kita juga dari situ. Jadi menurut saya sepenting itu sih storytellingnya.
1: Baik, jadi sebuah storytelling, sebuah cerita di balik kisah produk itu membuat orang penasaran begitu ya, ingin mencari tahu lebih jauh apa sih sebenarnya arti dari motif begitu ya. Oke, luar biasa nih caranya. Dan tentu pendengar juga ingin tahu ya terkait dengan promosi online itu sendiri nih, Kak Meta. Bagaimana dari UMKM itu dapat melakukan promosi online dengan biaya-biaya yang terbatas tetapi tetap efektif seperti itu?
2: Menurut saya pertamanya itu kita bikin konten yang lagi viral dulu. Misalkan itu nggak terlalu viral gitu ya, kita bisa iklankan konten kita ataupun untuk nah nanti dari iklankan tersebut itu bisa kayak pilih kita itu siapa, di daerah mana, dan termasuk biayanya berapa. Nah ada dari Instagram, TikTok maupun Facebook sendiri biasanya ada biaya minimum hariannya, dan itu tuh nggak terlalu mahal kok. Kalau saya nggak salah ingat itu sekitar kayak cuman belasan ribu aja per harinya. Nah kita itu bisa setting per hari dulu, kita lihat responnya gimana, apakah yang kita sudah tetapkan nih kita atur sedemikian rupa ini sudah sesuai target atau belum. Jadi kita nggak anggapannya nggak boncos ya di biaya promosi untuk iklan itu. Nah tapi kalau misalkan memang kayak kepingin natural nih, namanya natural apa organic engagement ini, nah itu tuh kita bikin konten konsisten terus aja, bikin konten sampai pada akhirnya konten kita itu FYP dan lebih dikenal orang. Nah karena kalau salah satu konten kita itu viral atau FYP, pasti orang bakal klik profil kita dan lihat lagi video-video kita yang lama. Maka dari itu kenapa konsisten dalam upload setiap hari itu sangat penting juga.
1: Baik, tadi juga disinggung tentang biaya. Nah strategi seperti apa nih Kak Meta untuk menggunakan iklan digital agar tidak membuang biaya?
2: Kalau saya sih yaitu biasanya memilih video yang jelas ya, kita kayak benar-benar satu video itu memperkenalkan brand kita atau enggak memperkenalkan produk bestsellernya kita nih yang kira-kira bakal diminati orang. Itu pertama itu dulu, pilih salah satu video. Jadi kalau saya sih iklankan per video ya, bukan per konten maksudnya, bukan per akun. Nah jadi lebih kita mengkerucutkan lagi nih biaya itu. Nah jadi setelah kita memilih satu konten ini, baru kita saya biasanya cuman iklan coba dulu sekitar 3 hari sih, 1-3 hari untuk lihat respon dari iklan ini apa. Nah jadi kalau misalkan responnya dirasa bagus, mungkin saya selingkan lagi untuk iklankan lagi minggu depan. Jadi saya ganti-ganti kontennya, tapi lebih ke konten yang benar-benar memperkenalkan brand kita ataupun memperkenalkan produk bestseller kita.
1: Oke, baik. Tentu ada cara ya bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah promosi online ya. Seperti tadi ya, jedanya mungkin 3 hari dulu baru melihat perkembangan, respon, seperti itu ya. Oke.
2: Iya, benar.
1: Baik, Kak Meta, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita. Kita jeda sejenak, kita juga akan dihibur ya dengan lagu yang akan saya hadirkan. Dan juga kami undang pendengar RRI bagi Anda sebagai pemula ya dalam membangun UMKM ya. Anda bisa memberikan pertanyaan Anda, bisa bergabung bersama kami di sore hari ini dalam ekonomi digital. Kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita jeda sejenak ya Kak Eta, Kak Meta, sorry.
2: Iya.
1: Oke. Baik, pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda dalam sajian acara Ekonomi Digital. Masih terkait dengan topik kita, strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dan masih bersama narasumber kita, Meta Prabadewi, sebagai CEO Owner JB Etnik. Kak Meta.
1: Ya,
0: baik. Kak Meta tadi juga disinggung ya tentang bagaimana kita untuk membangun branding begitu ya, atau merek. Nah, untuk UMKM sendiri ini dalam membangun merek yang kuat agar berbeda dari pesaing itu seperti apa nih, Kak Meta?
1: Punya sendiri yang beda dari yang lain. Jadi orang itu kayak kalau mencari itu harus ke kita. Karena kita harus cari masing-masing dari kita, keunikannya kita masing-masing ini yang memang harus kita cari dan kita miliki masing-masing UMKM.
0: Oke, jadi produknya mau dibuat sedikit unik begitu ya dari yang lain.
1: Benar, okay. Jadi kayak ada pembeda dari yang lain.
0: Baik, apakah ada hal utama yang harus diperhatikan dalam menciptakan identitas sebuah merek?
1: Mungkin dari menurut saya keunikan itu tadi ya. Jadi karena beda dari yang lain, karena kita mungkin gak ada duanya atau apa, itu tuh yang membuat orang itu selalu ingat sama brand kita.
0: Baik, tentu kita juga harus membangun kepercayaan begitu ya, dengan pelanggan benar. Melalui branding digital. Nah, cara untuk menjaga kepercayaannya seperti apa?
1: Pastinya dengan menyelesaikan orderan sesuai yang kita janjikan, harus kirim sesuai waktu yang kita janjikan. Produknya itu juga nggak boleh beda dari yang ada di video. Misalkan di video itu warnanya merah terang gitu. Nah, misalkan ini terlalu banyak efek ya, jadinya merah terang. Nanti yang dinyampe di mereka itu ternyata agak-agak kusam seperti itu. Misalkannya percayaan customer nih dari lo kok di Instagram, di sosial media kok gini, aslinya kok gini. Nah, itu kan sudah merusak kepercayaan customer. Jadi itu menurut saya.
0: Baik, jadi harus unik dan yang asli begitu ya. Yang bisa menarik pelanggan begitu. Oke, saya bacakan nih Kak Meta, ada yang sudah bergabung dari Ibu Anas yang ada di Wolowoku. Selama ini saya sedang membangun sebuah usaha kecil-kecilan ya, misalnya keripik begitu. Dan banyak sekali pelanggan yang sudah datang untuk membeli keripik saya. Kemudian saya juga menjualnya secara online. Dan yang menjadi kendalanya adalah terkadang keripik saya ini mempunyai saingan dengan brand atau merek keripik-keripik yang lain. Mungkin ada tips ya bagi saya bagaimana jualan saya ini bisa tetap laku, bisa digemari oleh para konsumen, dan rasanya juga tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih. Ini bagaimana nih?
1: Kalau menurut saya kembali lagi ya, coba cari pembeda dari yang lain. Misalkan pun kayak yang lainnya pada akhirnya meniru kita, tapi kan ini benar-benar suatu pembeda dari kita. Misalkan yang lain bikin rasa yang sudah umum, misalkan rasa manis, pedas gitu ya. Nah, coba Ibu bikin yang rasa lain nih yang belum ada. Terus kemudian kemasannya juga jangan hanya yang pakai plastik ziplock gitu, jangan seperti itu. Misalkan secara khusus order standing pouch yang didesain, di print dengan cara menarik, atau mungkin kemasannya beda. Misalkan bedanya lagi itu dikemas pakai toples atau dikemas yang cantik. Nah, itu kan nanti bisa meningkatkan produk Ibu juga, brand Ibu juga, jadi kayak jadi beda dengan yang lain. Dan mungkin nantinya kan kalau misalkan kemasan lebih baik kan lebih tahan lama. Nah, orang-orang siapa tahu membeli itu untuk dibawa oleh-oleh keluar lagi. Nah, jadi nanti kan produk produk itu semakin lebih dikenal lagi. Okay. Menurut saya sih gitu.
0: Baik, dari kemasannya, dari rasanya juga ya. Ini tentu harus beda begitu ya Bu Anas. Oke, ini semoga bisa dicoba ya apa yang disampaikan. Mungkin kemasan selama ini biasa-biasa saja. Mungkin mereknya juga biasa-biasa saja. Mungkin dibuat sedikit unik dan luar biasa begitu ya Kak Meta ya. Oke, baik Kak Meta, apa yang menjadi saran nih bagi UMKM yang ingin mulai memanfaatkan digital marketing nih?
1: Kalau menurut saya, jangan malu-malu untuk tampil di sosial media. Justru kadang kita-kita ini yang owner ini dan yang apa langsung tampil terus bikin konten yang berbeda. Jadi itu lebih gampang untuk naik nih akun sosial media kita. Nah, dibarengi dengan storytelling tadi juga dan konsistensi untuk upload setiap hari.
0: Oke. Dan bagaimana menurut Kak Meta masa depan UMKM dalam perkembangan teknologi digital saat ini?
1: Menurut saya kedepannya bakal lebih terus berkembang lagi ya di digital ini, karena

0: masyarakat, untuk pendengar yang saat ini lagi membangun sebuah UMKM ya, usaha kecil, untuk perkembangan kehidupan tentunya ya, tentu ada manfaat baik ya di balik kita membangun sebuah usaha seperti itu ya, Kak Meta.
1: Ya. Baik. Benar sekali.
0: Baik, terima kasih Kak Meta, sukses terus untuk usahanya.
1: Ya, sama-sama Kak.
0: Ya, selamat sore. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, banyak hal yang sudah kita berbagi ya di sore hari ini dalam acara ekonomi digital, dari berbagai pengalaman yang sudah dijalankan oleh Ibu Meta ya sebagai CEO owner JB Etnik ya, di mana terkait dengan strategi digital marketing itu sendiri, kemudian bagaimana cara UMKM memilih media sosial yang tepat sesuai dengan target pelanggan, tentang konten digital dan juga promosi online, dan juga bagaimana membangun branding atau merek yang kuat agar bisa berbeda ya dari para UMKM, pesaing UMKM yang lain. Dan tentunya pendengar RRI, strategi digital ini memiliki peran besar ya dalam membantu UMKM meningkatkan daya saingnya, di mana dengan memanfaatkan media sosial, kemudian menghasilkan konten yang berkualitas, melakukan promosi online yang efektif, serta membangun merek yang kuat, UMKM dapat berkembang dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Namun keberhasilan digital marketing membutuhkan konsistensi, kreativitas, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang tepat, kita berharap bahwa UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat tumbuh dan bersaing di era digital. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam siaran Ekonomi Digital. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang

0: Anda mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.
3: Florata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami juga ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6 RRI Kupang, ND dan Atambua. Selanjutnya kami juga akan hadirkan sajian musik dan informasi dan seruan azan maghrib untuk edisi sore hari ini, jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah.
3: Sedang mendengarkan Florata sore ini, Pro 1 RRI ND.
5: Dalam aktivitas sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

0: Radio Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari beranda terdepan Radio Republik Indonesia, Atambu menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona di ND pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah. Untuk satu periode di sini, yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira dan juga sedih, yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini, sementara anak sekolah-sekolah di kota kan sangat senang, gembira, sedih, bahagia, yeah. Sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sekolah lampu setiap tipe kelas. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
4: Pengaruh imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal yang dimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KLB, lalu kita mengejar dan melaksanakan semuanya. Melainkan mempersiapkan secara dini bagaimana imunisasi itu dapat berjalan secara baik. Karena ini merupakan garda terdepan bagaimana memberikan kekebalan bagi anak-anak bangsa, terutama anak-anak Kabupaten Kupang, untuk nantinya dia berangsur ke depan dan lebih baik dalam mempersiapkan diri, bahkan juga pencegahan bagi pada stunting dan lain-lain.
3: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Tuto Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
5: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan.

0: dapat secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Salata, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Vincent, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Bisa menambahkan, selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo atau Pupu dan Kupang, dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua, yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan, untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga cecohet, yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara, karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
3: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
5: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mam?
6: Ada susah sekali. Sabar, Mama. Kami di pasar sana tanda depan. Satu cerdian ini.
5: Sisa 60.000 ya, Mama.
6: Jadi 1 liter kan 12.000.
5: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama.
6: Iya.
5: Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini, Mama, mereka susah tidak?
6: Susah. Jelas susah, karena kami juga masak juga pakai ini.
3: Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
2: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
7: Kenaikan
0: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu, karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan, juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar, hingga tangki air.
7: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
8: Sudah naik dari bulan lalu.
7: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka?
8: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Kalau kayunya juga naik, airnya juga kita beli.
0: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil, sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan, dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
8: Kenaikan harga, tapi tidak serentak kenaikan harga berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kenaikan harga baru bisa naik.
0: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
9: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Oualeng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
10: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
9: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
11: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
12: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
11: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemi berada di Nagekeo.
12: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
13: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
12: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil, senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
14: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Sebagaimana disampaikan Pak Ansar, Pak Dida, dan narasumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
12: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang maksud kami untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: apa itu banjir rob, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya? Kita dengarkan penjelasannya bersama M. Caesar Agni Pratama, perkirawan Stasiun Maritim Ternau NTT.
1: Banjirop adalah fenomena terjadinya genangan air laut di daratan akibat naiknya permukaan air laut yang biasanya dipicu oleh siklus pasang surut. Secara spesifik, banjirop terjadi ketika air laut meluap ke kawasan pesisir karena fase pasang maksimum yang diperkuat oleh kondisi tertentu seperti tekanan atmosfer yang rendah, angin kencang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Fenomena ini berbeda dari banjir biasa karena penyebab utamanya adalah dinamika laut. Banjirop biasanya bersifat musiman atau periodik, terutama di kawasan pesisir yang topografinya rendah dan dekat dengan garis pantai. Untuk penyebab banjir rob sendiri, yang pertama adalah pasang surut air laut. Fenomena pasang surut naiknya air laut, terutama ketika bulan berada pada fase purnama dan bulan baru, dapat memperbesar risiko terjadinya banjir rob. Yang kedua ada perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub dan pemuaian air laut yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Yang ketiga adalah kerusakan ekosistem pesisir. Penebangan mangrove, reklamasi pantai, dan aktivitas pembangunan yang merusak ekosistem alami pesisir mengurangi kemampuan kawasan tersebut untuk menahan banjir rob. Yang keempat adalah penurunan permukaan tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan di kawasan pesisir menyebabkan tanah mengalami subsiden atau penurunan sehingga lebih rentang terhadap genangan air laut. Dan yang kelima adalah cuaca ekstrim. Angin kencang dan badai laut dapat mendorong air laut ke daratan dan memperburuk kondisi banjir rob. Adapun dampak yang ditimbulkan dari banjir rob, yang pertama adalah kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta gangguan aktivitas perdagangan dan industri, terutama di kawasan pelabuhan. Yang kedua adalah dampak lingkungan, kerusakan ekosistem pantai, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang, serta pencemaran air akibat bercampurnya air laut dengan limbah domestik dan industri. Yang ketiga adalah dampak sosial, terhambatnya aktivitas masyarakat, serta terjadinya pengungsian warga yang terkena dampak. Yang keempat adalah masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan infeksi akibat kontak dengan air yang tercemar, serta penyebaran penyakit seperti diare dan demam berdarah akibat buruknya sanitasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Sika, ada Juan. Selamat sore Juan. Ya, selamat sore Juan. Oke, okay. Baik, bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi esok hari? Seperti apa untuk KND, Sika, dan Ngada? Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin, saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan AGGEO untuk esok hari Sabtu 20 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum untuk pagi hingga siang cerah berawan di wilayah Maumere dan Nagekeo, sedangkan di siang harinya untuk ND diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 sampai 1,25 meter atau kategori rendah, dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Juan. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Keimanannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Xi'an, Tiongkok, berdiri Great Mosque of Xi'an, salah satu masjid tertua di Asia. Dibangun pada abad ke-8, dan masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok. Bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini unik karena arsitek.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saatnya RRI ND kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Indi dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam sholat isya itu." Hadis riwayat muttafaq alaihi dan lafaznya menurut riwayat Bukhari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sejumlah informasi penting akan kembali mewarnai Florata sore ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sapa Anda yang saat ini masih setia ya bersama Pro 1 RRI MD, dan juga bagi Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta maupun yang masih dalam perjalanan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nikmati suasana di tempat Anda berada sambil berbincang, bercerita dan juga bersenda gurau ya bersama orang-orang terkasih, dan untuk terus temani momen kebersamaan Anda dengan berbagi informasi dan sajian menarik yang telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Di mana pendengar, terkait dengan Piala Dunia ya 2026, di mana ada informasi di, tambah 200 titik nonton bareng, pemerintah perluas akses Piala Dunia 2026. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan menambah sekitar 200 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati ajang sepak bola terbesar dunia secara lebih merata. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengatakan penambahan titik nobar akan melibatkan jaringan komunikasi publik di daerah, komunitas digital, relawan digital, hingga mitra strategis lainnya. Menurutnya, pemerintah ingin kemeriahan Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah. Meutia menilai penunjukan TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi televisi publik Indonesia. Dan untuk pertama kalinya setelah reformasi, TVRI kembali dipercaya menayangkan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurut Meutia, keberhasilan TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat. Ia menyebut perhatian Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat menikmati pertandingan melalui televisi publik. Selain menjadi hiburan olahraga, pendengar, Meutia juga menilai Piala Dunia ini memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Ajang tersebut dinilai mampu memperkuat semangat sportivitas, kebersamaan, dan juga persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan data TVRI, saat ini tercatat hampir 12.000 titik nobar telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah menjelang dimulainya turnamen pada tahun 2026. Kemkondigi juga memastikan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan konektivitas tetap dapat mengakses siaran pertandingan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan TVRI, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga berbagai pihak terkait untuk menyiapkan dukungan jaringan komunikasi. Melalui perluasan titik nobar dan juga dukungan konektivitas tersebut, pemerintah berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati atmosfer Piala Dunia 2026 secara bersama-sama. Selain menjadi hiburan, pendengar, momentum ini juga diharapkan memperkuat kebersamaan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara,

pendengar RRI dimanapun Anda berada terkait dengan minyak kita, ya, pendengar RRI, Menteri Perdagangan pastikan bahwa head minyak kita ini tetap di angka Rp15.700 per liter, pendengar. Menteri Perdagangan Budi Santoso maksud kami memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendak mengatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya tersebut melibatkan badan usaha milik negara pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Menurutnya, keterlibatan kedua BUMN ini diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi. Namun ke depan, kebutuhan tersebut akan menggunakan merek minyak goreng lain. Selain memperkuat distribusi minyak kita, pemerintah juga meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Yang mana menurut Budi, Menteri Perdagangan, produk minyak goreng alternatif saat ini sudah banyak tersedia di pasar rakyat. Karena itu masyarakat memiliki lebih banyak pilihan selain minyak kita. Pemerintah juga berharap penguatan distribusi dan juga penambahan pasokan minyak goreng alternatif dapat menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut juga diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk.

parkir, minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih, Pak. Tapi dampaknya itu loh, Pak. Wah,

keadaan lagi tidak gampang. Harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu,

0: Nama saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya, pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
2: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
2: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai

0: pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Dan kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Komunitas Pertanian, terakhir di Sabah. Jadi ada Hangalamde, ada Kurusade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Sabah itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umarema kelas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgent, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgent untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengapa sih kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
4: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Gemah nipang longzinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang. dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di Dendek. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas Perkatasi yang ada di Nanga Benda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Musik informasi kembali kami hadirkan untuk Anda malam hari ini hingga pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Anda bersama saya Nona Nia dan juga rekan operator ya bersama Dev Rivaldi. Pendengar, konsumsi sayur dan buah ya merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, konsumsi sayur dan buah tentunya secara rutin juga berkontribusi dalam memperkuat sistem imun. Nah, dengan daya tahan tubuh yang baik tentunya risiko terkena infeksi apalagi peradangan maupun penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan.

buah dan sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya. Penggunaan gawai seperti ponsel, tablet, ya, laptop dan juga komputer kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar juga terus bertambah, baik untuk bekerja, belajar maupun hiburan. Paparan layar dalam waktu lama dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan ya. Paling mata terasa lelah, perih atau tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Dan selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi

Baik pendengar, selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering ya akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat fokus pada layar, dan dalam beberapa kasus paparan layar berlebihan juga dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala hingga ketegangan pada area layar dan bahu. Cahaya yang dipancarkan layar digital membuat mata bekerja lebih keras dan mempertahankan fokus, dan kondisi ini semakin berat jika penggunaan gawai dilakukan tanpa jeda atau dalam pencahayaan ruang yang kurang ideal. Pendengar, dokter spesialis mata Dr. Johan Hattaruk menjelaskan beberapa kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital ya. Jadi kondisi tersebut kini semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia termasuk anak-anak dan pekerja kantoran. Jadi menjaga kesehatan mata di era digital menjadi hal yang semakin penting. Kebiasaan sederhana seperti mengatur waktu layar, beristirahat secara berkala, dan menjaga pencahayaan dapat membantu melindungi fungsi penglihatan dalam jangka panjang.

Jika di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis, wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebabkan

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Stres ya menjadi bagian yang hampir ya tidak terpisahkan dari kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan. Dalam berbagai situasi, hampir setiap orang pernah mengalami tekanan yang memengaruhi kondisi fisik maupun mental. Beragam faktor dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari, tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan, hingga persoalan pribadi dan keluarga sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami masyarakat. Nah, pendengar Pro 1, psikiater dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Dr. Andri menekankan pentingnya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Jadi menurutnya bahwa setiap individu perlu ya memiliki cara yang sehat untuk meredakan tekanan emosional. Kesehatan mental ya sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan perlu dijaga secara konsisten. Mengenali tanda-tanda stres sejak dini dan mengambil langkah penanganan yang tepat dapat membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

0: sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva.
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Kami hadirkan masih dari laman ere.co.id. Mencuci tangan merupakan kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Nah, langkah kecil ini terbukti efektif dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit menular, terutama oleh virus, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Pendengar, tangan menjadi salah satu bagian tubuh yang paling sering bersentuhan dengan berbagai permukaan setiap hari, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, meja, hingga uang. Nah, permukaan-permukaan tersebut dapat menjadi tempat menempelnya kuman, kemudian berpindah ke tangan tanpa disadari. Pendengar, WHO menegaskan bahwa kebersihan tangan merupakan salah satu garis pertahanan utama dalam mencegah penularan penyakit infeksi. Dan Organisasi Kesehatan Dunia ini juga terus mendorong peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya kebiasaan mencuci tangan yang benar. Jadi, kebiasaan kecil seperti mencuci tangan mungkin

Ya, terlihatnya sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar bagi kesehatan individu maupun masyarakat. Pencegahan penyakit selalu dimulai dari diri sendiri, dan tangan yang bersih menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat.

0: dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Di era digital saat ini, kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan

secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, di tengah kesibukan modern, banyak orang ya sulit meluangkan waktu untuk olahraga. Padahal aktivitas sederhana seperti jalan kaki ya sudah memberi manfaat besar. Jalan kaki termasuk olahraga ringan yang mudah dilakukan siapa saja. Aktivitas ini juga tidak membutuhkan biaya mahal. Meski terlihat sederhana, ya berjalan kaki dapat membantu menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak. Nah, kebiasaan berjalan rutin ya juga membantu mengontrol berat badan, risiko obesitas dan gangguan metabolisme pun dapat ditekan. Pendengar, tidak hanya fisik ya, manfaatnya juga terasa pada kesehatan mental. Jalan santai dapat membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Jalan kaki 30 menit setiap hari dinilai efektif meningkatkan kebugaran. Meluangkan waktu setengah jam setiap hari bisa menjadi investasi kesehatan. Kebiasaan kecil ini berdampak ya besar dalam jangka panjang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%, nah ini tadi artinya apa, dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajiyah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta, yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan baru sampai tanah.
18: Bukan. Dia mau di suci.
17: Dia mau.
16: Secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendekar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kembali untuk tentu itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI ND yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu amal tanpa ilmu akan sia-sia. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, ilmu dan amal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu adalah petunjuk yang menerangi jalan kehidupan, sedangkan amal adalah bukti nyata dari ilmu yang dimiliki. Ibarat seseorang yang ingin melakukan perjalanan, ilmu adalah peta yang menunjukkan arah, sedangkan amal adalah langkah kaki yang membawanya menuju tujuan. Apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka ia seperti berjalan di tengah kegelapan tanpa mengetahui arah yang benar. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu.

Para pendengar yang berbahagia, seringkali seseorang memiliki semangat beribadah yang tinggi, namun kurang memahami tata cara yang benar sesuai tuntunan agama. Akibatnya, amal yang dilakukan tidak bernilai di sisi Allah, atau bahkan dapat menjadi perbuatan yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa niat baik saja belum cukup. Amal harus sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, melaksanakan ibadah dengan tata cara yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan informasi agama tanpa memastikan kebenarannya, bersemangat berdakwah tetapi tidak memahami isi dakwah yang disampaikan. Semua itu berpotensi menimbulkan kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, karena pentingnya ilmu, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban para ustadz atau ulama, tetapi kewajiban sebagai setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu yang dimaksud tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat. Para pendengar RRI yang berbahagia, sebaliknya, ilmu juga tidak boleh berhenti hanya sebagai pengetahuan. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Seseorang yang mengetahui kewajiban sholat tetapi tidak melaksanakan sholat, maka ilmunya belum memberikan manfaat bagi dirinya. Karena itu, para ulama mengatakan, ilmu memanggil amal. Jika amal menjawab, ilmu akan tetap tinggal. Jika tidak, ilmu akan pergi. Maka, seorang muslim yang baik adalah mereka yang terus belajar dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Pertama, orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya perlu memiliki ilmu tentang pendidikan dan agama agar dapat membimbing anak dengan benar. Kedua, seseorang yang ingin bersedekah perlu mengetahui cara bersedekah yang baik agar tidak menyakiti perasaan penerimanya. Ketiga, ketika menggunakan media sosial, kita perlu memiliki ilmu untuk menyaring informasi sehingga tidak mudah menyebarkan berita bohong atau fitnah. Semua aktivitas kehidupan membutuhkan ilmu agar menghasilkan amal yang benar dan bermanfaat. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membiasakan membaca.

Al-Quran dan memahami maknanya. Kedua, mengikuti majelis ilmu dan pengajian. Ketiga, bertanya kepada orang yang berilmu ketika tidak mengetahui suatu perkara. Keempat, membaca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit secara istiqomah. Dengan demikian, ilmu akan menjadi cahaya yang membimbing amal kita. Para pendengar RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian yang telah kita dengarkan bersama, dapat kita simpulkan bahwa ilmu adalah dasar dari setiap amal. Amal tanpa ilmu berpotensi salah dan sia-sia. Ilmu tanpa amal juga tidak akan memberikan manfaat. Seorang muslim harus terus belajar dan mengamalkan ilmunya. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mencari ilmu, memahami ajaran agama dengan benar, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, serta keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: IND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah surah ke-18 dalam Al-Qur'an dan diyakini menjadi panduan menghadapi fitnah akhir zaman, juga membentengi pembacanya dari fitnah Dajjal. Beberapa fakta penting dari surat ini adalah membaca 10 ayat pertama atau seluruh surah akan memberi cahaya, ampunan dosa, dan juga perlindungan. Surah ini memiliki 4 kisah utama yang mengajarkan iman, bersyukur, keterbatasan ilmu manusia, serta keadilan. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang dikenal karena kesederhanaan dan keteguhan imannya. Dalam kehidupan yang penuh ujian, Fatimah tetap tegar, sabar, dan penuh kasih. Ia menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana bersama Ali bin Abi Thalib. Meski hidup dalam keterbatasan, Fatimah tidak pernah mengeluh. Ia menjadi teladan tentang keikhlasan, ketabahan, dan pengabdian kepada keluarga. Fatimah mengajarkan bahwa kemuliaan bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari akhlak dan ketulusan hati. Sosoknya menjadi inspirasi perempuan Muslim sepanjang

di berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.

0: Eh teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Ditelain tugas dan ditelain konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gen Z sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini, kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupakan makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali, teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: kita mengangkat keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali. Kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
4: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
5: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.
6: Silakan kelompok Raka untuk memulai presentasinya.
2: Baik Bu, kami percaya bahwa Gen Z memiliki peran penting menjaga Indonesia melalui pendidikan, kreativitas, dan teknologi.
4: Dan juga perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat gotong royong harus tetap hidup meskipun zaman berubah.
3: Dan media sosial harus menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, toleransi, serta kecintaan terhadap Indonesia.
7: Kami Gen Z, kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
5: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara, hadir.

aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kubuncangkan dunia.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam hari ini? Salam jumpa kembali di program Komunitas Bicara. Pendengar, Komunitas Bicara merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai gagasan, inspirasi, serta gerakan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kemajuan sebuah daerah ya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga lahir dari kepedulian dan partisipasi masyarakat. Dan banyak perubahan besar yang bermula dari gagasan sederhana, kemudian berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial, pendidikan, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan di Kabupaten Lembata ya, pendengar Pro 1 merupakan salah satu gerakan yang tengah menunjukkan kiprahnya adalah Aliansi Nusantara Lembata, sebuah wadah kolaborasi yang berupaya membangun kesadaran, memperkuat jejaring, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu bagaimana Aliansi Nusantara Lembata lahir? Apa saja program dan juga gerakan yang telah dijalankan? Tantangan apa yang dihadapi dan seperti apa visi mereka dalam mendorong kemajuan masyarakat Lembata di masa depan? Untuk membahasnya pendengar, malam hari ini telah bersama kita di ujung telepon ada Pak Makmur Apelabi STP MPD. Beliau adalah Ketua Aliansi Nusantara Lembata. Halo, selamat malam Kak Makmur.
2: Halo, selamat malam Bu Nia.
1: Apa kabar malam hari ini Kak Makmur?
2: Baik Ibu.
1: Luar biasa, terima kasih bersama Pro 1 RRI di malam hari ini menyempatkan waktu sibuknya ya.
2: Iya.
1: Oke, Kak Makmur, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, dapatkah Kak Makmur sedikit menjelaskan kepada pendengar semuanya apa itu Aliansi Nusantara Lembata dan bagaimana awal mulai organisasi ini terbentuk, Kakak?
2: Oke, baik Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Untuk Pro 1 Radio Republik Indonesia ND. Aliansi Nusantara Lembata ini pada dasarnya adalah organisasi yang memang organisasi nasional sebenarnya. Nah, organisasi nasional, kemudian kami di daerah Kabupaten Lembata ini adalah cabangnya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Sebenarnya banyak komunitas, ada komunitas saya juga tergelut di organisasi atau komunitas Ruang Publik Nusantara. Dan ini doakan kami cikal bakal akan menjadi sebuah yayasan. Lalu juga ada komunitas Gerakan Infak Seribu Rupiah, itu juga saya terlibat di situ. Terlibat di situ. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bahwa Aliansi Nusantara Lembata ini pada dasarnya adalah ruang kolaborasi anak muda dan masyarakat yang memang berangkat dari kegelisahan bersama. Kami melihat banyak potensi di Lembata, tetapi belum kelola secara maksimal. Dari situlah lahirlah sebuah gagasan untuk membentuk gerakan yang lebih nyata dan terorganisir. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Jadi berdirinya karena ada kegelisahan begitu ya, persoalan-persoalan melatar belakang lahirnya Aliansi Nusantara Lembata. Luar biasa. Dan mengapa Kak Makmur nama Aliansi Nusantara ini dipilih dan menjadi nilai-nilai apa yang ingin dibangun melalui gerakan ini? Dan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam Aliansi Nusantara Lembata dan bagaimana pola kolaborasinya itu yang dibangun seperti apa, Kak?
2: Oke, baik. Jadi menarik ya, lalu bagaimana proses kami sejauh ini untuk berproses di Aliansi Nusantara ya, Ibu ya?
1: Iya.
2: Tentu bahwa semua itu tentu berawal dari gagasan. Gagasan itu tidak cukup hanya dipikirkan, tetapi harus diwujudkan. Nah, dalam konteks ini perlu dimanifestasikan melalui kegiatan nyata seperti pendidikan masyarakat, kegiatan sosial, dan penguatan komunitas. Jadi gerakan itu tidak lahir ketika ada, harus ada kesadaran kolektif dan kerja kebersamaan. Nah, kira-kira begitu ya, Bu.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini Kak Makmur ya, program-program apa saja nih yang telah dijalankan Aliansi Nusantara Lembata untuk mendukung ya kemajuan masyarakat setempat?
2: Iya, program ya. Program sejauh ini yang kami jalankan. Yang pertama, kami di Aliansi Nusantara itu di 6 bulan yang lalu itu kami melakukan kegiatan santunan. Santunan anak yatim. Anak yatim, tetapi tidak hanya satu agama ya, tidak hanya satu agama, tetapi ada agama, misalnya di Kristen juga kami libatkan. Jadi anak-anak yatim kami libatkan untuk memberi bantuan. Kemudian kami membantu anak-anak sekolah di desa yang setelah lulus SMA, kami bantu untuk mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, sehingga akses ini yang kami bangun untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi. Lalu tidak hanya itu, kami juga kalau di Aliansi Nusantara, kemudian saya juga dulu pernah terlibat di yang saya sampaikan di awal tadi, gerakan infak Rp1.000. Gerakan infak Rp1.000 juga kami pernah membantu masyarakat yang memang tidak layak rumah huni. Ini kami pernah renovasi rumah, kemudian kami pernah bedah rumah. Nah, ini juga kami lakukan. Terus ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya sepertinya kemarin di Gunung Ilewetolog ya, itu Gunung Ilewetolog pernah meletus. Nah, kami juga pernah membawa bantuan untuk masyarakat di sana yang membutuhkan.
1: Begitu. Oke. Jadi semua bidang nih ya, gerakan ya, Aliansi Nusantara bergerak ya begitu Kak ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana nih Aliansi Nusantara Lembata melibatkan masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi pelaku perubahan?
2: Oh iya, Bu. Bagaimana Bu?
1: Kira-kira bagaimana nih Aliansi Nusantara Lembata ini melibatkan masyarakat ya agar tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi pelaku perubahan gitu Kak? Halo Kak Makmur.
2: Halo Bu.
1: Iya, bisa mendengar kami?
2: Bisa.
1: Oke, silakan. Atau saya ulangi lagi pertanyaannya, Kak.
2: Ya, bisa diulang.
1: Oke, okay, baik.
2: Jaringan baik. Agak apa?
1: Bu? Agak. Oke. Okay. Baik, Kak Makmur, kira-kira bagaimana nih aliansi Nusantara Lembata melibatkan masyarakat ya agar tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga menjadi pelaku perubahan daerah setempat.
2: Oke, baik, Bu. Kami kalau dalam kegiatan ya kami berbasisnya donasi ya Bu ya. Okay, jadi kami melibatkan masyarakat. Nah, yang pertama tentu kami harus transparan dan transparan kemudian keterbukaan anggaran itu sangat penting. Sehingga masyarakat itu kami mengajak untuk berpartisipasi untuk memberikan bantuan melalui kami sebagai fasilitas. Nah, kemudian itu yang kami bisa memberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebatas apa namanya menerima, tetapi mereka juga berpartisipasi aktif, ya terlibat.
1: Iya, baik. Dan kira-kira juga nih Kak Makmur, bagaimana Aliansi Nusantara Lembata ini membangun kemitraan dengan pemerintah daerah ataupun dengan komunitas, lembaga pendidikan maupun organisasi lainnya itu seperti apa, Kak?
2: Iya Bu.
1: Kira-kira bagaimana nih Aliansi Nusantara Lembata membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, komunitas, juga lembaga pendidikan ataupun organisasi lainnya, ini seperti apa kolaborasinya, Kak?
2: Ya, kita baru ini ya Bu ya, baru awal. Ya, kalau untuk Aliansi Nusantara ini baru kurang lebih 2 tahun ya Bu ya.
1: Oh, 2 tahun.
2: Jadi kita sejauh ini ya hanya sebatas untuk baru audiensi dengan dengan pemerintah. Nah, kalau dengan masyarakat kita sering terlibat untuk turun kemudian bisa bersama masyarakat, tetapi dengan pemerintah ini kami baru sebatas audiensi. Audiensi. Tapi harapan kami ke depan ya pemerintah harus memberikan dukungan kepada kami untuk bisa berjalan dengan baik.
1: Baik. Nah, walaupun baru 2 tahun ya Kakak Makmur, tetapi setidaknya ada tantangan yang dihadapi dari Aliansi Nusantara Lembata. Kira-kira apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi, Kak?
2: Ya, Bu.
1: Walaupun 2 tahun ya Kakak ya baru mendirikan atau berjalannya ya Aliansi Nusantara ini begitu Kak.
2: Iya.
1: Yang pastinya ada tantangan juga hambatan dihadapi ya Kak ya.
2: Iya.
1: Seperti ya, apa?
2: Kalau menurut saya itu tantangan yang terbesar adalah soal konsistensi saja Bu. Dan soal kesadaran masyarakat, terutama kesadaran pengurus internal kepengurusan. Kadang semangat itu di awal tetapi menurun di tengah jalan. Nah, karena itu kami terus membangun komitmen dan kerja kolektif agar gerakan ini tidak berhenti di wacana saja. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas ide, tidak hanya sebatas konsep, tetapi benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat. Di aksi-aksi nyata itu yang perlu kami sehingga masyarakat juga bisa percaya gitu.
1: Nah,
2: ini soal konsistensi kemudian kesadaran saja.
1: Jadi itu juga merupakan strategi yang luar biasa dilakukan ya oleh Aliansi Nusantara Lembata biar tetap semangat dan konsistensi begitu Kak ya. Baikkah Makmur, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, kira-kira bagaimana Aliansi Nusantara Lembata memanfaatkan ya media sosial dan juga ruang digital untuk memperluas jangkauan gerakannya?
2: Iya Bu.
1: Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini ya Kak Makmur, kira-kira bagaimana Aliansi Nusantara Lembata memanfaatkan media sosial dan ruang digital untuk memperluas jangkauan gerakannya?
2: Aliansi Nusantara, pertanyaan tadi Bu.
1: Iya. Di tengah perkembangan teknologi digital ya saat ini, Kak Makmur, kira-kira bagaimana nih Aliansi Nusantara Lembata memanfaatkan media sosial biar bergeraknya lebih luas begitu?
2: Iya Bu ya. Ya tentunya bahwa perkembangan teknologi digital ditandai oleh perjalanan ya. Ya si, kalau ini pertanyaannya tantangan ya Bu ya, atau
1: Di tengah perkembangan teknologi bagaimana memanfaatkan teknologi media digital Kakak?
2: Oh iya Bu. Yang pertama bahwa perkembangan teknologi itu kita sebagai anak muda itu harus menyesuaikan, menyesuaikan teknologi. Jadi tidak seperti dulu ya Bu ya. Nah, sehingga akses atau informasi-informasi misalnya kegiatan-kegiatan itu kita selalu ekspor keluar. Apalagi Aliansi Nusantara ini adalah organisasi ada DPP-nya ya Bu ya, sehingga sekali kalau misalnya kami lakukan kegiatan itu tentu kami akan laporkan ke DPP, sehingga tidak hanya sebatas itu, tetapi media sosial misalnya Facebook, Twitter, terus Telegram itu kami selalu selalu ekspor, sehingga bisa diketahui oleh banyak orang, sehingga ini ternyata komunitas ini dampaknya luar biasa. Tidak hanya bergerak pada tataran ide, tetapi bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat gitu.
1: Oke, baik, Kak Makmur, kira-kira apa yang menjadi visi besar Aliansi Nusantara Lembata dalam 5 atau hingga 10 tahun ke depan seperti apa, Kak? Halo, Kak Makmur?
2: Iya, Bu.
1: Iya, kira-kira apa yang menjadi visi besar ya Aliansi Nusantara Lembata dalam 5 hingga 10 tahun ke depan?
2: Kalau berbicara visi itu, kalau visi Aliansi Nusantara itu memang dari apa ya, dari DPP-nya ya, kita hanya sebatas menjalankan visi misi yang di ini oleh DPP.
1: Oke.
2: Karena yang pertama kita ini kerjanya secara hierarki ya Bu ya.
1: Iya, benar.
2: Kami di tempat ya hanya sebatas itu. Ya ada misalnya ada bidang, tetapi kami ada beberapa bidang kegiatan, misalkan di ada perkaderan, kemudian partisipasi pembangunan. Nah ini kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah misalkan. Nah itu. Kemudian ada bidang hukum dan advokasi. Nah itu. Nah, sementara visi misinya itu dari pusat.
1: Baik. Nah, kira-kira nih Kak Makmur, program prioritas apa yang sedang dipersiapkan untuk mendukung pembangunan masyarakat Lembata yang maju dan juga berdaya saing?
2: Halo Kak. Sekarang kami lagi ya.
1: Silakan.
2: Halo Bu.
1: Ya, silakan Kak.
2: Oke, baik Bu. Sekarang itu kami lagi program menangkapi peluang program dari kementerian ya Bu ya. Ada Taman Baca Masyarakat. Nah, Taman Baca Masyarakat ini yang kami lagi lagi planning, dan kami sudah ajukan proposal. Ya, doakan semoga proposal ini bisa bisa diterima. Dan kami akan membangun TBM, Taman Baca Masyarakat, di salah satu desa yang ada di Kabupaten Lembata. Sehingga ini bisa bermanfaat untuk bagi masyarakat. Ya walaupun hari ini banyak HP Android, televisi dan lain-lain, tetapi saya kira bahwa Taman Baca Masyarakat itu juga perlu dihadirkan. Perlu dihadirkan sehingga minat baca masyarakat itu perlu kita tingkatkan, karena yang namanya orang pintar dan orang cerdas itu ya harus banyak membaca. Meskipun sekarang banyak teknologi bisa diakses melalui handphone, melalui internet dan lain-lain. Tetapi kita coba mengajak bahwa buku itu salah satu jendela untuk bisa melihat dunia begitu.
1: Iya, baik. Dan menurut Kak Makmur sendiri ya, kira-kira potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Lembata saat ini apa saja nih yang perlu diterus dikembangkan bersama?
2: Iya, Bu.
1: Kira-kira menurut Kak Makmur potensi besar apa, terbesar apa yang dimiliki Kabupaten Lembata saat ini, apa saja yang perlu terus ya dikembangkan bersama?
2: Kalau kita melihat potensi besar, berarti kita harus merujuk pada apa ya programnya Bupati.
1: Ya.
2: Nah, kalau Bupati itu kan programnya kan NTT, nelayan tani ternak, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan program-program Bupati itu. Nah, cuman kita juga hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita kendala di anggaran kan begitu. Sehingga ya barangkali kita sebagai Aliansi Nusantara ya mungkin hanya sebatas ya tawar pikiran, tawar ide, tawar gagasan.
1: Iya.
2: Ya begitu.
1: Oke, baik. Kak Makmur, kira-kira bagaimana nih masyarakat yang ingin terlibat atau berkolaborasi dapat bergabung bersama Aliansi Nusantara Lembata ini kira-kira bagaimana, Kak?
2: Ya, Bu.
1: Bagaimana masyarakat yang ingin terlibat atau berkolaborasi dapat bergabung bersama Aliansi Nusantara ini? Caranya seperti apa, Kak? Mungkin?
2: Ya, kita bagaimana supaya masyarakat bisa bergabung. Terutama kita lebih apa ya, Bu? Lebih prioritaskan kepada anak-anak muda.
1: Iya.
2: Yang hari ini melek dengan teknologi dan lain-lain. Sehingga banyak apa namanya berpikir secara individu. Nah, sementara mereka lupa bahwa perubahan itu harus melalui komunitas. Sebesar apapun ide kalau kita bergerak sendiri, tentu perubahan tidak akan terjadi.
1: Yeah.
2: Sehingga komunitas ini menjadi salah satu wadah untuk kemudian bisa melakukan perubahan. Sehingga anak muda itu menjadi target kami untuk mengajak mereka sama-sama bergabung untuk melakukan kebaikan melalui komunitas ini. Sehingga ide-ide anak muda ini yang perlu ditularkan, perlu dieksplorasikan menjadi sebuah tindakan-tindakan nyata gitu.
1: Oke, benar. Baik, terakhir ini Kak Makmur, kira-kira pesan Anda kepada generasi muda Lembata ini seperti apa biar berani mengambil perannya dalam membangun daerahnya?
2: Ya, Bu.
1: Terakhir ini ya, Kak Makmur, kira-kira pesan seperti apa ya untuk generasi muda Lembata agar berani mengambil peran dalam membangun daerahnya sendiri?
2: Ya, Bu. Begini, Bu. Nah, masa depan itu di tangan anak muda.
1: Iya.
2: Nah, kalau bukan hari ini kita bergerak, lalu kapan lagi? Dan kalau bukan anak muda, siapa lagi?
1: Ya.
2: Bagi kami di Aliansi Nusantara Lembata, gerakan sosial itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai, konsistensi untuk berjalan, dan kemauan untuk melibatkan banyak orang. Karena dari gagasan sederhana, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi gerakan nyata yang membawa perubahan bagi masyarakat. Sehingga anak muda ini yang perlu kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan untuk daerah di Kabupaten Lembata.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Makmur malam hari ini sudah bersama Pro 1 RRI ND ya yang telah berbagi.

0: Perubahan dapat lahir ya dari sebuah gagasan, lalu tumbuh menjadi gerakan yang melibatkan banyak orang untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Semangat kolaborasi, gotong royong, dan juga kepedulian sosial menjadi modal penting dalam membangun lembaga yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Terima kasih pendengar Pro 1 atas kebersamaan Anda malam hari ini. Saya Nona Nia undur pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?

0: pelbagai rindu memori lewat lagu. Kami nantikan di 0821-4451-1957. Line WA ya di 0821-3878-8786. Baik pendengar, lagu-lagu pop Indonesia di era 2010-an dan 2020-an, ada lagu yang kami siapkan dari Rizka Wulandari, Kau Yang Terbaik ya. Juga lagu dari Republik, Simpanan Hatimu, Joy Tobing, Ramainya Cinta, Kotak Masih Ada, Gisel, Dengar Curhatku, Geisha, Kamu Jahat, Lima Romeo, Bukan Modus, Delon, Ku Akan Pergi. Nah itu dia lagu-lagunya yang kami siapkan malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kita sapa dulu sudah ada yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dalam Lagu.
0: Benar sekali. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Mikael di Solor.
0: Dengan siapa?
1: Mikael di Solor.
0: Mikael di Solor, betul.
1: Ya.
0: Apa kabar? Benar sekali. Apa kabar malam hari ini, Mikael?
1: Kabar baik.
0: Baik ya.
1: Oke. Okay. Bagaimana sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik, Mikael di sini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, okay. Mikael mau dengar lagu yang mana? Mau pilih lagu yang mana, Mikael?
1: Dari Republik.
0: Republik, Simpanan Hatimu. Oke, okay. Lagu ini untuk siapa?
1: Untuk Mama Ceri, Bunda Ima, yang di Gintuni, di Sija, di Ramah, di Buton, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh, di Jawa Timur, yang di Jakarta, di Ende, Bajawa, dan semuanya.
0: Iya.
1: Nah, yang ucapan selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Mikael yang ada di Solor ya. Salam untuk semua pendengar yang ada di Solor saat ini lagi pantau Pro 1 RRI ND. Salam kompak selalu dan salam kangen ya lewat udara. Oke, siapa lagi nih dari Solor ya? Silakan. Diajak rame-rame ya Kak Mikael. Baik. Ya, lagu yang masih tersisanya banyak ya pendengar Pro 1 dimanapun berada. Tadi sudah dipilihkan lagunya dari Republik ya, Simpanan Hatimu oleh Mikael. Siapa lagi di belakang Mikael? Silakan. Kami masih nanti di 0821-3845-1957, line WA 0821-3878-8786.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Oke, sayang sekali ya, diam saja di sana. Kita coba berikan kesempatan kepada pendengar yang lainnya ya. Di 0821-4451-1957, lain WA 0821-3878-7286. Selamat malam untuk Kopo de Lourdes ya, di Kalimati. Spesial juga untuk Kak Maxi Dindona, Kak Marcel Bawaria, ada Bunda Ima ya, ada Oma Cherry yang ada di Bawanawa, semuanya selamat malam. Dan pendengar tentunya ya, kebersamaan kita masih panjang untuk ruang rindu ya, ruang

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Pendengar, terima kasih terima kasih setia bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kami temani Anda dengan menghadirkan kembali musik informasi untuk Anda ya, hingga jalan nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita. Karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik ya setiap malam. Buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa yang terjadi saat makan buah ya pada malam hari? Nah pendengar, buah umumnya akan dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Sebaiknya dikonsumsi buah ya dalam jumlahnya cukup, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Dan pada dasarnya bahwa buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, termasuk malam hari dengan bijak. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari sebelum mengikuti anjuran dan porsi yang tepat.
1: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: parkir, minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu,

Pendengar, kurang tidur ya masih sering dianggap masalah ringan oleh banyak orang. Padahal kebiasaan ini dapat berdampak serius bagi kesehatan tubuh. Tidur berperan penting dalam proses pemulihan sel dan organ tubuh. Saat waktu tidur berkurang, tentunya sistem tubuh bekerja kurang optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selain itu, kurang tidur juga mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas. Kurang tidur berkepanjangan juga meningkatkan risiko penyakit kronis, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi termasuk ancaman utama. Nah, pendengar, menurut ilmuwan tidur sekaligus ya, Profesor Neuroscience Matthew Walker, tidur adalah fondasi kesehatan manusia. Jadi menurutnya, kualitas tidur mempengaruhi fungsi otak dan metabolisme. Orang dewasa umumnya membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur. Durasi tersebut membantu tubuh melakukan regenerasi secara optimal. Menjaga jadwal tidur teratur menjadi langkah sederhana namun penting. Dan pola tidur sehat membantu menjaga kualitas hidup jangka panjang.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Tidak semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

Pendengar, air putih ya memiliki peran penting dalam menjaga fungsi tubuh ya, meski sederhana kebutuhan cairan sering diabaikan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Cairan dibutuhkan untuk sirkulasi darah dan metabolisme. Nah, kalau kurang minum tentunya dapat memicu dehidrasi ringan hingga berat. Gejalanya meliputi lemas, pusing, dan juga sulit fokus. Dehidrasi berkepanjangan ya dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Ginjal termasuk organnya rentan mengalami gangguan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, WHO ya menekankan pentingnya dehidrasi ya, pentingnya hidrasi yang cukup. Kebutuhan cairan dapat berbeda pada setiap individu. Cuaca panas dan juga aktivitas tinggi meningkatkan kebutuhan cairan, karena itu tubuh perlu asupan air lebih banyak. Membiasakan minuman air secara rutin sangat dianjurkan, dan kebiasaan kecil ini memberi manfaat besar bagi kesehatan.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kita berjalan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan seluruh kerabat kerja tim Sabungan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pulau Satu, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Indy, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Jora Mara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap berada.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya. Dan pendengar, di awal pagi ini jangan lupa ya, sebelum Anda memulai aktivitas Anda, selalu mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa ya, karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk menikmati indahnya pagi, bertemu orang-orang terkasih dan juga bersua bersama kami ya, walaupun melalui udara nih. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita di pagi hari ini di Florata Pagi, yang mana saya Joanna dan juga rekan Budi Buku akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi dari agama Pentekosta.

Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka tangan Tuhan terbuka.

diambil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar yang budiman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai di tengah kesulitan masih ada harapan. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, bersihkan seluruh panca indera kami Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus berkarya dalam kehidupan kami tanpa batas, tanpa halangan karena dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan yang datang menolong kami Tuhan saat kami dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan Tuhan. Kami percaya masih ada harapan di tengah kesulitan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Berbicaralah kepada kami, kami akan mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, bacaan kita pada pagi hari ini tentang dua raja-raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di situ kisah tentang keluarga nabi, tetapi juga akhirnya istrinya menjadi janda. Kisah minyak seorang janda. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu di dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kisah ini tentang keluarga nabi, di mana nabi itu ketika meninggal, tinggallah istrinya dan kedua anaknya. Tentu sebagai seorang istri, begitu berat ditinggalkan oleh suami. Manakala dia harus menyelesaikan semua utang-utang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika istri menghadapi masalah, dia akan berdiskusi dengan suaminya. Namun hal ini ketika suaminya tidak ada, dengan siapa dia akan diskusikan, dengan siapa dia harus bertukar pikiran, selain dia hanya memikirkannya sendiri. Di sini tidak dicatat bahwa anak-anaknya itu jenis laki-laki atau perempuan yang kita baca ya, atau berapa anaknya, usianya berapa maksudnya, kedua anak itu berapa usianya.
ya kemungkinan besar bahwa anak-anak itu menjadi budak, ya biasanya sih sudah remaja, tapi entahlah, budak-budak pada masa itu bisa saja mempekerjakan anak-anak karena saking sulitnya mereka, karena keluarga itu tidak bisa membayar utang. Lalu penagih utang itu seperti debt collector begitu ya, datang dan menagih, dan makanya sekarang ini tidak diperbolehkan lagi kalau penagih utang itu dengan cara kekerasan atau dengan cara kasar. Dan dalam hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab mengenai penagih utang, kadang-kadang perbuatan mereka juga tidak adil, ya, tidak manusiawi. Tentu sebagai seorang ibu yang sendirian janda menghadapi persoalan, mengalami tekanan yang bertubi-tubi, sudah jatuh ketimpa tangga pula, hati masalah satu belum selesai, ditambah lagi dengan masalah yang baru, masalah yang begitu menjepit dia, yang membuat dia sangat tertekan. Maka pada waktu itu, dia bukan cuma sendiri ya, si janda ini bukan cuma sendiri, tapi istri-istri para nabi, artinya di situ para nabi itu mereka mempunyai istri, mereka mengadukan itu kepada Elisa, ya, mereka memberitahukan salah seorang daripada istri-istri nabi itu dia menjadi janda. Jadi kumpulan wanita di situ ternyata salah satunya adalah janda yang kemudian dia menghadap Elisa, memberitahukan kondisi rumah tangganya, memberitahukan kondisi suaminya, dan juga keadaan perekonomian mereka. Jadi dia berbagi, dia bercerita, dia mengadu kepada Elisa. Barangkali ketika dia curhat, berbagi cerita kepada hamba Tuhan, pada abdi Allah, dia boleh diberikan jalan keluar atau dia mendapatkan kelegaan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini ada kedua anaknya. Sebagai seorang ibu tentu sakit hati juga ketika dia menghadapi persoalan begitu, lalu anaknya mau diambil. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nabi itu adalah seorang takut akan Tuhan. Artinya dia sangat menghormati Allah. Bukan berarti sebagai hamba Tuhan dia tidak memiliki utang atau dia tidak memiliki masalah. Karena faktor kedekatannya kepada Tuhan. Tentu orang-orang yang dekat sama Tuhan, takut akan Tuhan itu mendapat ujian masalah-masalah seperti ini. Perekonomian, ya, kesehatan, itu biasa menimpa hamba-hamba Tuhan atau para nabi. Bukan berarti begitu eksklusifnya hamba Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan sakit penyakit. Saya secara pribadi pun sampai hari ini tetap sakit, saudara. Dan saya keluar masuk rumah sakit besar di kota-kota besar, saudara. Apakah saya terlalu berbuat salah? Dalam hal ini saya yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui saya. Atau di dalam Alkitab ini, melalui keluarga nabi ini, janda yang ditinggalkan dan kedua anaknya ini, tentu mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika dia mengadu kepada Elisa, Elisa menjawab kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Karena mendengar aduan mereka, karena mereka juga ya sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, penuh dengan kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah kesulitan mereka, Tuhan itu tahu apa yang mereka butuhkan. Maka Tuhan membawa Elisa di tengah-tengah keluarga mereka. Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Tentu kunjungan hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah rumah tangga, atau perjumpaanmu dengan hamba-hamba Tuhan, pendoa, itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi Allah mau berbicara kepada Anda. Contoh ketika saya menggunakan salah satu kendaraan dengan aplikasi sebut saja Grab, saya ngobrol dengan driver, dan ternyata Tuhan bukakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka sedang punya masalah yang besar, ya. Roh Kudus beritahukan bahwa saya tuh sangat percaya ke pertemuan saya dengan driver itu, dengan supir itu, bahwa Allah memiliki satu tujuan untuk memberitahukan kepada si driver ini, si supir ini, bahwa Allah mengasihi dia.
apapun masalah yang dia derita hari-hari ini, bahwa tentu Tuhan mau dia lebih membangun hubungan dengan Tuhan daripada dia memperkaya diri, dia lebih mengejar harta duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika Anda menangkap siaran ini, berarti Allah mau sesuatu dari hidup Anda. Ya, para pendengar yang budiman, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawab Lisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dia bertanya, apa yang harus dilakukan oleh Elisa baginya? Saudara yang terkasih, beritahukanlah kepada apa-apa yang ada di rumah. Jadi Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumah itu? Tentu, mereka, dia jawab apa? Dia punya pertanyaan seperti itu, yang bisa saja dia berpikir bahwa, oh, kalau saya punya apa-apa di dalam rumah, tentu saya bisa menjualnya untuk menghasilkan uang. Dan bisa membayar utang-utang orang. Dan tentu di sini utangnya tidak sedikit. Sampai debt collector ini atau penagih hutang ini datang untuk membuat anaknya jadi budak. Itu berarti utang yang sangat tidak sedikit. Saya menonton sebuah acara di media sosial, di aplikasi di media sosial. Di situ ada sebuah negara yang begitu miskinnya, mereka itu harus menjadi pekerja di salah satu keluarga sekitar 140 tahun dari generasi ke generasi, di mana leluhur mereka memiliki utang pada keluarga itu, dan keluarga itu harus, dan keluarga itu mau, keluarga yang utang itu harus utang sampai selesai. Dan ketika mereka belum punya uang, mereka harus bekerja lagi, dan mereka pinjam lagi, menutupi lagi. Dan mereka bertemu dengan salah satu pengusaha dari Eropa. Ada berapa keluarga yang utang dengan keluarga itu, akhirnya keluarga yang kaya raya itu yang punya hati yang baik seperti hati malaikat membayar melunas semua uang-uang mereka, dan mereka merasa bebas, mereka terlepas. Saudara, kita pun demikian saudara. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan, maka Tuhan mendatangkan Elisa bagi mereka untuk memberikan jawaban bagi mereka. Jadi dia berpikir bahwa ketika Elisa ini datang, mungkin ketika tanya apa yang ada padamu, mungkin ya sekarang kalau kita punya apa-apa, bisa jual semuanya untuk membayar utang. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi si janda ini mengatakan bahwa, berkatalah perempuan itu ketika ditanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini Elisa bilang, dan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, ingat baik-baik, masih ada Roh Kudus yang tinggal dengan kita. Amin. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sedikit saja, saudara. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kadang-kadang atau seringkali kita tidak menyadarinya. Saudara, ini bicara tentang minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tapi janganlah terlalu sedikit. Saudara yang terkasih, ayat ini berbicara tentang hubungan dengan tetangga. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita, Allah itu sangat tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan suruh pergilah, mintalah. Bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong itu. Dalam kesulitan kita memang membutuhkan tetangga. Kita harus memiliki hubungan baik dengan tetangga. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang terkasih, ketika engkau malang, jangan pernah coba-coba meminta bantuan atau minta pertolongan daripada keluarga dekatmu. Engkau akan cimokannya. Tetapi ketika engkau memiliki tetangga yang baik denganmu, mintalah bantuan pada mereka. Saudara, itu saya punya pengalaman seperti itu. Ada tetangga saya yang sangat baik seperti keluarga sendiri. Ketika saya sedang dalam kesulitan, saya meminta bantuan pada tetangga, bukan kepada siapa-siapa. Ini pengalaman. Ini bicara tentang hubungan yang baik. Ya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun. Pinjam tetangga wadah-wadah itu, kita bisa minta bantuan kepada tetangga dekat. Perabotan mereka, apa saja yang mereka punya untuk menolong kita, saudara. Makanya ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Apalagi tetangga. Saudara, kita kembali dalam kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2 ayat 4.
2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga tadi, ya, Elia meminta mereka untuk meminta bejana-bejana yang kosong. Bejana-bejana yang kosong itu adalah hati kita yang kosong, ya. Hati kita yang kosong. Kita membutuhkan peralatan apa saja yang bisa dipakai, ya. Tetapi jangan terlalu sedikit, cukup kita meminta bantuan kepada orang lain juga secukupnya, ya. Jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kapasitas mereka. Apa yang tetangga punya juga kita boleh pinjam, ya. Roh Kudus itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca ini, saya teringat akan Injil Matius 6, ayat 5 dan 6, ini berbicara tentang doa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, tempat tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ibu janda ini dengan kedua anaknya, mereka disuruh oleh Elisa untuk masuk ke dalam kamar mereka, ya, masuk ke dalam kamar mereka. Di sini tentu masuk dalam kamar itu artinya mereka mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka membangun mesbah doa, doa keluarga, ibu dan anak-anak. Bapak sudah enggak ada. Jadi ibulah yang memimpin doa, yang mengajak mereka untuk berdoa, di mana mereka berbicara pada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Ketika masuk dalam hadirat Allah, semua jawaban itu ada di dalam hadirat Allah. Mereka berdoa, ya. Ketika mereka berdoa, saudaraku, Tuhan mengadakan mujizat, ya. Tuhan mengajarkan mujizat di sini. Ketika dia, sekali lagi saya membacanya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Disinilah pekerjaan Roh Kudus. Tuanglah minyak itu. Saudara, ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam setiap bejana hati. Roh Kudus bekerja dalam setiap wadah-wadah yang dipakai sebagai alat untuk menolong kita. Apapun kita, rumah kita, apapun yang kita miliki, Roh Kudus bisa pakai untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika mereka menuangkan minyak dalam segala bejana, saudara, ini adalah cara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memenuhi segala kebutuhan kita. Mana yang penuh, angkatlah. Penuhi. Penuhi. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Saudara, pekerjaan Tuhan mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, yang terpenting kita adalah melihat segala sesuatu dengan iman, saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dipikir secara logika, secara manusia, mana mungkin hanya buli-buli minyak itu bisa penuh semua bejana-bejana yang ada. Ketika bejana mereka punya, mereka tidak punya, pinjam di tetangga. Masa Tuhan bisa melipat gandakan? Di ayat 4 ini belum terjadi. Elisa masih menyuruh mereka untuk masuk ke kamar, tutup pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ini firman Tuhan. Ini baru disuruh, ya. Firman Tuhan disampaikannya melalui Elisa, saudara. Dan ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupinya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, ketika apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa, akhirnya mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, kita belajar taat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, saudara yang terkasih, ya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, kita mendengarnya itu, maka saudara yang terkasih,
lakukan seperti yang Tuhan suruh. Kalau hari ini, dengarkan firman Tuhan ini, apapun jadi kesulitanmu, dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan itu selalu ada bagi kita. Mereka terus melakukan itu seperti yang difirmankan oleh Elisa kepada mereka di ayat 6-nya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, kepada ibunya, tidak ada lagi bejana itu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Dan Tuhan selalu memberikan kita rasa cukup. Ya, cukup. Jangan terlalu berlebihan. Nanti apa, saudara? Kita jadi lupa akan Tuhan. Ya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu sudah dikasih tahu, pungut manah itu sesuai dengan kebutuhan. Cukup yang ada pada, cukup yang kamu punya, begitu. Tetapi orang Israel itu dihinggapi nafsu rakus, mereka tidak pernah puas lagi, lagi, dan lagi. Padahal seperti doa Bapa kami, kita minta berkat untuk hari ini, besok ada lagi. Ya, seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Kenapa? Dia menyediakan minyak itu di bejana itu cukup, saudara. Tuhan tuh memenuhi kebutuhan kita. Ya, Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan kita, saudara. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Roh Kudus itu tahu kebutuhan kita, bahwa yang terpenting adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka dampak daripada kehadiran Roh Kudus adalah damai sejahtera. Itu sudah cukup bagi kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya stop dulu apa yang ada pada kita, saudara. Yang dicukupkan, yang didengar, dan yang memberikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang pertama-tama adalah minyak, saudara, Roh Kudus. Setelah itu bejana-bejana itu Roh Kudus yang bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi bejana-bejana yang kosong dalam dirimu. Pos-pos mana yang diperlukan untuk Roh Kudus kerjakan, untuk Roh Kudus mengisi, membayar utang-utangmu. Roh Kudus bekerja dengan caranya, yang penting engkau menomorsatukan Tuhan dulu. Engkau fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius 18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, ibu janda ini dengan kedua anaknya ini sudah standar Alkitab. Mereka masuk dalam kamar, tutup pintu, dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Jadi, saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, ya, ibu-ibu keluarga janda, ibu-ibu siapapun dalam rumah tanggamu, libatkan anak-anakmu ketika engkau memiliki masalah. Ya, dalam keluarga, libatkan keluargamu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kecuali pergumulan pribadi sendiri, seperti Hana, ya, bagaimana dia dilukai oleh suaminya. Tetapi kalau ini persoalan satu keluarga, maka satu keluarga harus berdoa. Ya, kita perhatikan. Setelah minyak itu berhenti mengalir di ayat yang ketujuhnya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini minyak secara jasmani. Tetapi yang dimaksud minyak ini adalah apa? Setiap itu, misalnya utangmu apapun, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus bekerja untuk menyelesaikan utang-utangmu. Dengan apa? Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, maka Roh Kudus bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Dia mengatur semuanya, hikmat Allah mengatur semuanya. Dia akan mengatur semuanya sesuai dengan
apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang menyelesaikan masalahmu, saudara. Dan di pendidikan anak-anakmu, minyak itu ada, ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Roh Kudus bekerja di sana. Apa yang menjadi kebutuhan untuk suamimu? Apa saja yang kau butuhkan? Ini apalagi ini mau tahun ajaran baru, uang sekolah, anak-anak, uang kuliah, anak-anak apa, bayar utang, segala macam. Roh Kudus ada di sana, saudara. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Maka di pagi hari ini, kita sudah disertai oleh Tuhan dari malam. Maka kita berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Di pagi hari ini engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan engkau Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudusmu bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudusmu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami.

Tuhan Yesus, Engkau yang bertindak, Engkau yang bekerja dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah para pendengarmu Tuhan, pendengar dari IND, mereka boleh mengalami pertolongan dan kasihmu Tuhan, dipulihkan, diubahkan, dan Engkau yang menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

hati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Bersama saya, Jona Wara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Mario.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya komoditas hortikultura di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai, mengalami kenaikan signifikan pada Kamis 18 Juni 2026. Cuaca buruk serta faktor MBG disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya. Kenaikan harga yang cukup tajam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun masyarakat karena dinilai semakin memberatkan daya beli konsumen. Salah seorang pedagang di Pasar Impres Ruteng, Ferdi, kepada RRI mengaku lonjakan harga tersebut mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari para petani. Menurutnya, kenaikan harga komoditas sayur dan cabai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu serta meningkatnya permintaan pasar akibat faktor MBG.
2: Harga barang-barang di pasar, khususnya wholesale itu, mulai dari lombok, sayur-sayuran, memang agak naik sekarang.
3: Ini
2: gara-gara MBG ini. Karena MBG, makanya semua sayur-sayuran ini naik semua. Terus lalu yang kedua, faktornya musim juga. Ketika musim hujan, memang sayur-sayurnya pada rusak semua, sehingga harganya naik.
1: Sementara pedagang lainnya, Vio, mengatakan meningkatnya permintaan pasar juga turut berdampak pada terbatasnya stok sejumlah komoditas di pasar tradisional tersebut. Ia mengakui ketika pasokan barang dari petani berkurang, sementara permintaan tetap tinggi sehingga harga di pasaran otomatis mengalami kenaikan.
4: Yang naik ya, karena harga barang pasar ini tergantung. Karena kadang kan ini harinya naik karena barangnya kurang masuk. Harga barang pasar itu tidak stabil. Beda-beda harganya setiap hari. Karena tergantung masuk barangnya tuh. Kalau banyak masuk barangnya, harganya juga begitu, akan turun. Kalau kurang, harganya naik. Tidak stabil harganya barang pasar.
1: Hasil pantauan RRI saat ini, harga cabai keriting melonjak drastis dari sebelumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit hijau kini dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meroket hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga juga tidak hanya terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Dari harga normal sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini keduanya dijual di kisaran Rp45.000 bahkan mencapai Rp50.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende Kamis 18 Juni 2026 meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Selain berdialog dengan para peserta didik, Wapres juga menyerahkan bantuan fasilitas sekolah serta hadiah untuk seluruh siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
5: Salah satu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ndona, Faisal Effendi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi pengalaman yang membanggakan bagi seluruh warga sekolah. Faisal mengatakan dirinya merasa senang dan bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Ia mengaku berkesempatan bersalaman bersama-sama teman-teman saat Wapres menyapa para siswa di lingkungan sekolah. Dalam dialog bersama peserta didik, Wapres Gibran juga menanyakan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diterima siswa. Pertanyaan tersebut disambut antusias karena para siswa merasa program tersebut memberikan manfaat bagi kegiatan kegiatan belajar mereka. Menurutnya, perhatian yang diberikan membuat para siswa merasa diperhatikan oleh pemerintah.
3: Perkenalkan, nama saya Basal Effendi, saya berasal dari SMP Negeri Satu Dona. Kak Unuk anak-anak SMP Negeri Satu Dona dan kami sangat senang. Terima kasih banyak untuk Pak Gibran Kebunyaka karena telah memberi kami hadiah berupa tas dan pergi tempat bekal, pensil, buku dan ballpoint. Terima kasih untuk Pak Gibran Raka Bumi Raka.
5: Selain berdialog, Wapres Gibran menyerahkan bantuan lampu penerangan untuk ruang kelas di SMP Negeri 1 Dona. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kenyamanan siswa saat berada di sekolah. Tidak hanya itu, seluruh siswa juga menerima hadiah berupa tas sekolah, buku tulis, dan tempat penyimpan pensil. Pembagian hadiah berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan dan disambut antusias oleh para peserta didik. Faisal mengaku hadiah yang diterima akan digunakan untuk menunjang kegiatan belajarnya sehari-hari. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah para siswa. RRI Endervinus Fula melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies atau VAR segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies VAR segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Yovita Maria Bernadite Moy, kepada RRI. Yovita mengatakan, beberapa puskesmas di Kabupaten Ngada saat ini mengalami kekosongan stok VAR. Namun, tambahan stok VAR sebanyak 1.000 vial dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Ngada. Vaksin tersebut merupakan hasil pengadaan melalui APBD yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila mengalami gigitan hewan penular rabies. Menurutnya, masa inkubasi rabies dapat mencapai 90 hari sehingga masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan medis. Dr. Yovita menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan korban gigitan adalah mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir. Tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan awal yang penting sebelum memperoleh vaksinasi.
7: Hari Kamis nanti ada VAR 1.000 vial masuk yang pengadaan dari APBD 2 melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada kasus gigitan karena masa inkubasi untuk penularan mulai dari dia digigit sampai menimbulkan rabies adalah 90 hari. Jadi kalau dalam satu minggu belum di-VAR juga tidak masalah, yang penting lukanya dicuci bersih dengan sabun atau rinso, dalam hal ini di bawah air mengalir. Ini merupakan pencegahan awal.
6: Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah daerah terkait pemeliharaan hewan penular rabies. Pemilik anjing diminta mengikat atau mengandangkan hewan peliharaannya serta memastikan telah mendapatkan vaksin rabies. Dr. Yovita menambahkan, hingga saat ini Kabupaten Ngada belum mencatat kejadian luar biasa maupun kasus rabies pada manusia sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menerima langsung berbagai aspirasi warga saat mengunjungi SDI Wolomoni Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND, Kamis siang. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah sulitnya akses jaringan telekomunikasi dan kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
9: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke SDI Wolomoni di Desa Niowula dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, warga menyampaikan keluhan terkait akses air bersih, jaringan telepon seluler, program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah seorang orang tua murid, Maria Magdalena Eva, berharap pemerintah dapat membantu menghadirkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik di desanya. Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
10: Ini dengan bikin itu tower, soalnya jaringan kami di sini itu sangat susah, setengah mati. Juga dengan jalan juga kami dari bawah itu jalannya jelek sekali. Itu yang kami mau, itu harapan kami.
9: Selain persoalan jaringan dan infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan pagar sekolah, serta perhatian terhadap guru honorer, tenaga pendidik atau PAUD, dan penyediaan mes guru. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan warga akan menjadi perhatian pemerintah.
11: Semuanya punya niat baik, ikhtiar baik untuk mensukseskan visi-misi dari Bapak Presiden. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti nanti pulang dari sini saya punya PR MBG, PKH, KIS, sinyal, dan koperasinya ya Pak.
9: Terkait pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya menuai polemik, Gibran meminta agar penentuan lokasi dilakukan secara tepat sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah ada.
11: Tolong ini benar-benar bisa mendapatkan lokasi yang terbaik. Jangan sampai juga bersaing dengan bumdes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi.
9: Usai berdialog, Wakil Presiden meninjau ruang kelas SDI Wolomoni dan berfoto bersama warga serta para siswa yang menyambut kunjungannya dengan antusias. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lamaholot yang digelar di Kabupaten Lembata tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
12: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat mengatakan, pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lamaholot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat.
13: Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot. Ya, seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga.
12: Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat.
0: Berita terakhir. Transformasi digital dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai resiko di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
14: Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai membawa banyak manfaat, mulai dari mempermudah akses informasi hingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan dunia digital juga menghadirkan berbagai resiko baru yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa persoalan yang kini marak terjadi antara lain penipuan daring, penyebaran hoax, eksploitasi anak di ruang digital, hingga perundungan cyber melalui media sosial. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak sehat juga dinilai dapat memicu gangguan kesehatan mental terutama pada anak dan juga remaja. Kepala Bidang Layanan E-Governance Diskominfo Provinsi NTT, Maria mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat.
15: Sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang tidak sehat. Nah, untuk menjawab kondisi-kondisi ini, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan Cyber Sehat NTT yang lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif.
14: Pemerintah Provinsi NTT menilai transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan akses internet dan layanan digital. Namun masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan serta edukasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar terhadap berbagai ancaman di ruang digital sekaligus mampu menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami di Florata pagi ini ya. Dan saatnya kami akan hadirkan beragam informasi, peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di tanggal 20 Juni yang tersaji dalam espos.id. Nah, pendengar, terjadi berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang patut dikenang dari tahun ke tahun pada tanggal 20 Juni. Demi mengenang berbagai peristiwa tersebut, saatnya kami akan menyajikan ya catatan peristiwa penting dan juga bersejarah di belahan dunia ya, yang terhimpun dari thepeoplehistory.com. thepeoplehistory.com ya. Yang pertama adalah di tanggal 20 Juni tahun 1819 ya, kapal uap milik Amerika Serikat SS Savannah menjadi salah satu kapal uap pertama yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik. SS Savannah berangkat dari New York, Amerika Serikat dan mendarat di Liverpool, Inggris. Kapal tersebut mengarungi Samudra Atlantik tanpa ada pendampingan dari kapal lain. Dan di tanggal 20 Juni tahun 1837, Alexandrina Victoria dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Victoria memimpin Inggris selama lebih dari 63 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1901. Ratu Victoria menjadi pemimpin Inggris pertama terlama kedua ya, setelah Ratu Elizabeth II yang masih memimpin hingga kini. Dan di tanggal 20 Juni 1840, Samuel Morse menerima hak paten atas alat yang ia ciptakan, yaitu telegraf. Telegraf adalah alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Dan sebuah pesan telegraf dikirim oleh kawat listrik. Biasanya isi pesan yang dikirim dengan telegraf menggunakan kode Morse. Dan pesan yang dikirim dengan telegraf disebut telegram. Di tahun 1877 ya, di tanggal yang sama, Alexander Graham Bell yang dikenal sebagai penemu telepon memasang jaringan telepon komersial pertama di dunia. Jaringan itu dipasang di Hamilton, Ontario, Kanada ya. Meski Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat, namun Kongres Amerika Serikat pada Juni 2002 menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sesungguhnya. Dan di tanggal 20 Juni di tahun 1900, tim ekspedisi Kutub Rusia yang dipimpin Baron Edward Toll meninggalkan pelabuhan di Saint Petersburg di Rusia untuk melakukan penjelajahan di Kutub Utara menggunakan kapal penjelajah Zarya. Dan sejak keberangkatannya tersebut, Toll bersama awak kapal lainnya tidak pernah kembali dan tidak pernah ditemukan. Dan di tahun 1967, di tanggal yang sama 20 Juni, Muhammad Ali dijatuhi hukuman penjara karena 3 kali menolak perintah wajib militer yang dicanangkan pemerintah Amerika Serikat. Ali menolak hal tersebut karena ia tidak sudi terlibat perang di Vietnam. Meski demikian, hukuman bagi Muhammad Ali lantas dicabut oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan yang terakhir, di tanggal 20 Juni di tahun 1978, Frank James Lampard lahir di Romford, London, Inggris. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub besar di Inggris, yaitu Chelsea, sejak 2001 hingga 2014. Lampard gantung sepatu pada 2016. Setelah kontraknya di klub sepak bola di Amerika Serikat New York City FC berakhir.
Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan rangkaian peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 20 Juni. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini merayakan ulang tahun, entah yang keberapa ya, tapi semua doa yang terbaik untuk Anda. Panjang umur dan sehat selalu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

kesempatan akhir pekan ini ya, saya yakin sekali ya ada banyak rencana yang sudah Anda susun ya untuk menikmatinya bersama keluarga, menghilangkan kepenatan ya setelah 5 hari Anda berkelut dengan kegiatan di kantor ataupun di tempat usaha Anda ya. Karena untuk Anda ya, waktu untuk kita ya, bukan hanya untuk Anda ya, waktu weekend itu adalah waktu yang paling berharga nih untuk memanfaatkan waktu berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dan jangan lupa selalu setia di FM 100,5 MHz ya, karena kami juga akan menyajikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk Anda dengarkan ya bersama orang-orang tercinta.

0: netizen bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

0: Kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup dari perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, beragam informasi akan kami sajikan ya untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Sambil Anda beraktivitas di rumah ataupun yang saat ini ya masih dalam perjalanan ya menuju tempat kerjanya ya. Nah, pendengar, informasi pertama ya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan 3 warga negara Tiongkok dideportasi imigrasi Surabaya karena manipulasi data visa. Pendengar, kantor imigrasi Surabaya mendeportasi 3 WNI Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan 3 WNI Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Lebih lanjut, Agus menyebutkan ketiganya masuk Indonesia menggunakan visa C12, C1, dan C2 dengan data penjamin tidak benar. Petugas juga menemukan kesamaan nomor seri materai yang mengindikasikan adanya rekayasa dokumen secara sistematis.

0: Demomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Siti Marhama. Suasana hangat dan penuh keceriaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Dan Wakil Presiden berinteraksi langsung dengan anak-anak

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengembangkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya perbincangan kami bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND ya, Bapak Gabriel Diala, terkait dengan antisipasi mobilitas, lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 ini. Pendengar, memasuki periode libur sekolah ya tahun 2026, mobilitas masyarakat di Kabupaten ND diperkirakan ya mengalami kenaikan, baik untuk perjalanan antar wilayah maupun aktivitas wisata serta kunjungan keluarga. Nah, kondisi ini tentu saja ya membutuhkan kesiapan berbagai pihak guna memastikan kelancaran, keselamatan dan juga kenyamanan transportasi bagi masyarakat. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan pemerintah daerah khususnya sektor transportasi, kami pagi ini ya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Bapak Gabriel Diala. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi juga, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat dan juga semangat ya menjalani hari ini Bapak.
1: Iya, iya, harus penuh dengan semangat.
0: Iya, benar sekali. Nah ya, Bapak, di akhir pekan ini walaupun sebenarnya ya bisa menikmati saat bersama keluarga, tapi sudah meluangkan waktu bersama RRI ya Bapak ya. Oke okay, Bapak, berbicara tentang antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah 2026 ini, bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi tingkat mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun ini Bapak?
1: Ya, saya pikir mobilitas libur sekolah tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kami dari Dinas Perhubungan selalu mengkoordinasi terutama untuk transportasi baik darat, laut dan udara. Kita sudah berkoordinasi itu.
0: Oke. Baik, Bapak. Apakah terdapat peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan dibandingkan periode libur sekolah tahun-tahun sebelumnya nih, Bapak?
1: Ya, sedikit ada peningkatan ya. Dari aspek mobilitas kendaraan pribadi yang notabene yang didukung oleh armada-armada laut yang memungkinkan untuk mereka bisa menggunakan mobil pribadi menyeberang lautan dari ND maupun ke ND.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana kesiapan sarana dan juga prasarana transportasi darat, laut maupun udara di Kabupaten ND menghadapi peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi ini Bapak?
1: Saya pikir ini akhir-akhir ini ND untuk sarana transportasi begitu lancar. Begitu lancar di darat maupun di laut, transportasi laut dan juga udara. Saya pikir udara tidak terlalu lonjak karena memang kalau saya lihat itu bahwa masyarakat umum lebih banyak menggunakan transportasi darat dan juga transportasi laut antar pulau. Itu diakibatkan juga harga tiket juga untuk udara cukup tinggi sehingga mobilitas masyarakat lebih banyak lewat laut pun darat.
0: Nah, dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana nih pengawasan terhadap tarif angkutan agar tetap sesuai ketentuan dan tidak memberatkan masyarakat nih Bapak?
1: Ya, kami menempatkan staff atau ASN dari Dinas Perhubungan terutama di terminal Wuhan. Ya, menjadi sulit terdeteksi kami dari ini apabila menggunakan kendaraan travel yang notabene ada transaksi pribadi-pribadi, tetapi untuk transportasi umum kita tetap terkendalikan itu antara harga sesuai dengan harga tarif angkutan.
0: Oke, baik Bapak. Nah, apa saja nih tantangan yang biasanya dihadapi Dinas Perhubungan saat terjadi lonjakan mobilitas masyarakat pada musim liburan seperti saat ini Bapak?
1: Ya, kalau saya lihat saat ini sudah terkendalikan sistem dari sistem. Contoh lewat laut sudah tersistem, tidak ada over daripada kapasitas daripada angkatan laut, angkutan
0: Angkutan
1: laut,
0: laut.
1: sehingga bisa terkendalikan. Jumlah kita sudah ketahui bahwa berapa yang akan turun di Pelabuhan Ende. Kalau bandara sampai hari ini tidak ada signifikan, tidak terlalu signifikan tentang lonjakan penumpang. Penumpang di area laut, transportasi laut saja yang membuat ada agak naik jumlah penumpangnya, tetapi bahwa sudah terukur di sana.
0: Baik. Nah, untuk angkutan darat sendiri seperti apa nih, Bapak?
1: Angkutan darat tentunya masyarakat tetap menggunakan. Sekarang saya lihat per angkutan darat cukup baik dari desa-desa maupun kecamatan itu, bahkan dari setiap desa itu pasti ada angkutan. Jadi tidak ada kesulitan. Toh nanti ada yang membludak, tentunya kami punya armada 3 untuk bisa kalau memang kejadian luar biasa terjadi penumpukan. Tapi sampai hari ini belum ada keluhan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah.
0: Baik, Bapak. Nah, himbauan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama liburan sekolah, baik itu menggunakan angkutan laut maupun darat maupun juga udara nih, Bapak?
1: Ya, yang pertama itu kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan untuk bepergian, berlibur, hendaknya memperhatikan soal legalitas. Jangan sampai kita terjebak dalam calo-calo. Yang pertama. Yang kedua, jagalah keamanan pribadi, dilengkapi dengan identitas. Apabila menggunakan kendaraan roda 2 harus benar-benar kendaraan safety dan juga memiliki surat-surat yang lengkap dan taati atur lalu lintas. Begitupun di laut itu menjadi perhatian juga supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di perjalanan di menggunakan armada laut tentunya itu soal bagaimana kesabaran ketika kita tidak boleh berdesak-desakan sehingga tidak terjadi hal-hal diinginkan. Kemudian perlu kalau berlibur memperhatikan keberadaan di rumah, dipastikan aman, rumah harus terkunci, hindari jangan sampai terjadi kebakaran, memperhatikan alat-alat dapur yang sedang nyala harus sudah dipastikan harus dalam kondisi sudah dimatikan.
0: Baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir nih, apa harapan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende terhadap pelaksanaan transportasi dan mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 ini, Bapak?
1: Yang pertama tuh bahwa kami berharap bahwa

0: Bapak, terima kasih ya Bapak untuk waktunya pagi hari ini, dan mudah-mudahan saja langkah-langkah antisipasi menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan ini bisa berjalan lancar ya, dan Dinas Perhubungan juga terus memantau ya pergerakan mobilitas angkutan ya, baik itu darat, udara maupun laut. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami ya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Bapak Gabriel Dala, dan juga mudah-mudahan semuanya masih tetap mematuhi peraturan ya, aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan dalam perjalanan serta mengikuti arahan petugas lapangan ya, demi menciptakan perjalanan yang aman, tertib dan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat.
1: Salam sehat selalu.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam perbincangan bersama Bapak Gabriel Dala ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, terkait antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah tahun 2026. Dan pendengar, tentu saja kami juga masih mengharapkan kebersamaan Anda ya, sampai dengan akhir suara kita ya di Florata pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan dilanjutkan dengan siaran langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti, atau Brazil bertanding ya melawan Haiti pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI dengan esensi buku. Esensi buku RRI dengan esensi buku, sebuah novel berjudul Edensor. Edensor adalah novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ceritanya mengikuti perjalanan Ikal, salah satu tokoh utama yang melanjutkan studinya di Inggris, dan Edensor mengisahkan potensi

perbedaan budaya, tantangan adaptasi di lingkungan baru, dan pencarian identitas diri. Melalui narasi yang kaya, pembaca dibawa merasakan keunikan perjalanannya Ikal yang penuh inspirasi. Novel ini juga menyajikan lukisan indah tentang keindahan

fikiran. Selain itu, novel Edensor ini tidak hanya berfokus pada perjalanan fisik Ikal, tapi juga menggali perjalanan emosionalnya. Konflik hubungan, rasa kehilangan, dan pertanyaan mengenai makna hidup menjadi cerita yang membuat pembaca terhubung dengan perjalanan pribadi tokoh utama secara mendalam. Dalam novel Edensor, Andrea Hirata berhasil menyelipkan elemen-elemen humor yang khas, menghadirkan momen-momen lucu yang meredakan ketegangan dalam perjalanan karakter utama.

0: membaca yang sangat berkesan. Satu aspek menarik dari Edensor adalah bagaimana Andrea Hirata berhasil menghadirkan keragaman karakter dengan latar belakang budaya yang berbeda. Interaksi antara tokoh-tokoh ini tidak hanya menambah kompleksitas cerita, tetapi juga menyampaikan pesan toleransi dan keberagaman dengan sangat halus.
1: Esensi buku.
0: Edensor adalah sebuah nama desa kecil di Inggris yang menjadi salah satu lokasi utama dalam novel karya Andrea Hirata yang berjudul sama, Edensor. Desa Edensor ini menjadi tempat penting dalam perjalanan tokoh utama Ikal dan menjadi latar belakang untuk berbagai peristiwa menarik di dalam cerita di novel itu. Dalam novel Edensor, berbagai peristiwa menarik termasuk perjalanan Ikal dalam menemukan identitas dirinya di tengah budaya Inggris yang berbeda, pertemuannya dengan berbagai karakter unik, serta mengeksplorasi keindahan alam dan warisan sejarah di sekitar desa Edensor. Selain itu, novel ini juga menyoroti konflik emosional dan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup. Andrea Hirata mendapatkan inspirasi untuk menulis novel Edensor dari pengalamannya sendiri saat menempuh pendidikan di Inggris. Perjalanan studinya di negeri yang berbeda budaya dan juga latar belakang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan cerita tentang petualangan, pertumbuhan pribadi, dan pencarian makna hidup yang menjadi inti dari novel tersebut. Pengalaman pribadinya di Edensor, desa kecil di Inggris, juga menjadi sumber inspirasi yang signifikan dalam membangun setting cerita.

meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2020.